Oke, teman berdua, bagi hari ini bakal spill informasi terakhir dan juga cuaca di Surabaya. Bagi hari ini beberapa kawasan macet lalu lintas itu ada di kawasan Mer ya, atau Insinyur Haji Soekarno. Terpantau beberapa titik mengalami kepadatan lalu lintas. Kemudian di kawasan jalan Jigiro Nokromo juga beberapa titik mengalami peningkatan volume kendaraan. Abis itu di kawasan jalan Raya Kertajaya, ya ini juga masih ramai lancar aja sih tahun berdua ya, masih aman aja deh. Kemudian Kenjeran masih ramai lancar aja, dan Jenderal Ahmad ini juga masih terpantau ramai lancar aja untuk lalu lintasnya. Kalau informasi cuacanya dari teman-teman BMKG udah nginfoin, pagi hari di Surabaya sampai ke siang nanti diperkirakan cerah berawan. Jadi buat semuanya lagi ndobek kemana pun kamu pergi, tetap safety ya, tetap tertib rambu lalu lintas biar kamu aman, yang lain juga aman. Dan keep stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Hei anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

Zaman Pro 2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek. Isok yo aku, Bapak Sare kulo siram.

Ayat mau produknya satu lagi mau kalau puterin sebelum di halo nanti jam 8 masih ada waktu ya. Buat kami ikutan polling lagu dari 21 Pilots. Tiga lagu udah jangan up. Kalau bisa cek aja di Instagram dan kasih polling kamu di jam 8 nanti jangan bakal puter. Satu lagu dari BTS dan Save Me dan puterin buat semuanya di hari Jumat ini. Mudah-mudahan makin semangat aja memulai aktivitas.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: udah halu? Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
1: Oke, sama Pro 2, lagu dari 21 Pilots yang paling banyak dipilih dari kamu adalah yang berjudul Hidden. Jadi flashback sama film DC gak sih teman Pro 2? Oke deh, langsung nyerputin aja deh kalau gitu ya. Hasil paling halu pagi hari ini banyak yang pilih 21 Pilots yang berjudul Hidden. Jangan buat ini spesial buat semuanya.

0: aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my god.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.
3: Let's go.

tentunya kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau emergency preparedness kit, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam

Oke, teman berdua ini udah apa tuh topik pada, kamu bisa cek di Instagram ya, ngomongin soal anime nih. Karena apa ya, bentar lagi bakal akan ada muncul season-season baru dari anime tahun ini, teman berdua, bulan ini bahkan. Nah, buat kamu yang suka anime nih, yang paling kamu tungguin anime apa sih teman berdua, dan yang paling kamu sukai top 3 gitu, boleh disebutin anime yang paling kamu suka. Karena bulan ini kan bakal ada rilisan kayak dari apa namanya, Bleach, kemudian JJK season 4, kemudian abis gitu ada apa namanya, Sakamoto juga bakal rilis season baru. Nah, buat kamu anime yang paling kamu suka ya apa? Kalau misalnya kamu balikin lagi ke Gen, kayak Gen dari dulu Naruto ya, cuman Naruto udah tamat, teman berdua sekarang jadi One Piece sih gitu. Tapi karena One Piece sekarang mau vakum juga, jadinya kayaknya Gen bakal tungguin Jujutsu Kaisen sama Bleach, teman berdua, sama Sakamoto sih itu kalau Gen. Kalau kamu apa nih, gabungan aja di @produer_rsb atau di WhatsApp 0819080952.

apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Selamat pagi. Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

0: atur playlist Pro 2 FM? Bisa banget. Request aja di Pro 2 Hitlist. Mulai dari lagu lokal sampai mancanegara ada kok. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Arek Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rumah no 95,4.

0: biasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Oke teman perlu bucin dulu mereka gabungan ya, ada Kelam sama Kai Ricky yang katanya anime favoritnya adalah Naruto dan juga Demon Slayer. Sama-sama nih. Sama satu lagi Kelam katanya Solo Leveling, Song Hunter karena terutamanya ya, teman perlu ya kalau nggak salah sih. Dia juga nonton loh ngawur. Nah ini juga bakal digadang-gadang bakal season barunya muncul di tahun ini, bulan ini apa bulan besok ya, bulan Juli ini kayaknya teman perlu ya, karena trailernya udah muncul gitu di YouTube. Ditungguin aja deh. Sekalian juga mau request lagunya. Ada langsung featuring Faizal. Yang berjudul Menangis Diam-Diam. Oke. Ini yang featuring bareng sama Faizal ya. Berarti ya. Ada langsung featuring bareng sama Faizal Lubis. Jangan udah siapin di playlist. Tinggal diputerin aja. Ini buat semuanya juga. Nanti jangan bakal puterin ya. Ada Kanela juga. Kalau Kanela kaptennya Inuyasha. Wuh. Lama banget ya. Berarti itu golongannya kayak Samurai X gitu gak sih? Samurai X, Kenshin gitu kan. Terus apalagi ya, ini ya, Detektif Conan yang lama-lama gitu teman perdua. Cakep. Yaudah. Ini juga bakal puterin lagunya. Katanya mau dengerin lagunya Arilasu juga featuring Faizal Lubis dengan Menangis Diam-Diam. Langsung nyanyi puterin spesial buat semuanya.

Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat. Teman Pro 2, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Selamat pagi! Biar aktivitas makin lancar, stay terus ya! Di 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

Teman berdua udah mau jam 10 ternyata jam sampai sini aja buat temenin kamu di sepeda dan nanti di satu siang di teman sama siapa ditungguin aja yang jelas keep stay terus ya. Jangan pindah-pindah teman berdua ya di sini aja di Prodo FM teman terbaik kamu.

0: Jam 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Kesamaan Naruto akan diangkat menjadi film live action. Proyek tersebut bahkan kini sedang open casting secara global mencari pemeran trio utama yaitu Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, dan juga Sakura Haruno. Selain ketiga karakter tersebut, proyek yang akan dipayungi Lionsgate ini juga akan mencari pemeran untuk karakter tim 7 lainnya, yakni Kakashi Hatake serta sejumlah tokoh lainnya di kemudian hari. Xiaomi diberitakan sempat dilarikan ke ruang instalasi gawat darurat atau IGD akibat mengalami cedera saat melakukan syuting Study Group 2. Berdasarkan pemberitaan dari Transasia pada hari Rabu 8 Juli 2026, insiden tersebut terjadi saat aktor pemeran Pi Hanwoo, karakter antagonis serial tersebut, sedang melakoni adegan perkelahian dengan intensitas tinggi. Dan Pro 2, pelatih Maroko Mohamed Kouahbi mengakui kehebatan Kylian Mbappe dan Perancis saat mereka tersisih di perempat final Piala Dunia 2026. Maroko harus pulang dari Piala Dunia 2026 usai kalah 0-2 dari Perancis. Kouahbi mereka menyebut sudah berusaha keras untuk lepas dari tekanan dan meraih kemenangan. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fauzan Azimi.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

menjadi anak jalanan yang harus mempertahankan hidupnya. Dalam lagu ini tergambar betapa dalamnya perasaan terhadap kesendirian seseorang dan rasa kehilangan yang begitu mendalam yang bisa dirasakan oleh banyak orang. Langsung saja kita dengerin lagu dari Last Child yang berjudul Diary Depresiku.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguh. Lalu tidak ada regulasi atau lisensi, penawaran hadiah menggiurkan, dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Karo Pro 2S.

0: Ibu Kota dari Traffic Jam, teman Pro 2, puterin spesial buat kamu di Pro 2 Hit List bareng sama aku Dewi Anora sampai nanti di jam 3 sore aku nemenin kamu di Santai Siang juga teman Pro 2 ya. Waktunya kamu request loh sampai nanti jam 12 siang lagu-lagu hits favorit kamu internasional atau Indonesia terbaru ya yang bisa kamu request di kesempatan siang hari ini via WhatsApp 081908952 atau di Instagram @pro2rrisb juga bisa di aplikasi RRI Digital. Pokoknya aku tungguin sampai nanti jam 12 siang.
1: Pro 2 Hit List. Request lagu favorit kamu sekarang juga. Mold or prey, she fell down the sewer and got led astray.

0: programnya sudah ada dan sekarang kembali ke kesadaran masing-masing.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RS.

Pradua Hitlist nemenin kamu temuan Pradua sampai nanti jam 12 siang ya. Aku updatein lagu-lagu yang bakal aku puterin, special requestan dari kamu juga. Kalau di WhatsApp udah banyak banget yang antri. Ada siapa ini? Gak ada namanya. Di 089. Oh, Tami. Oke, okay. Tami minta lagunya Nabila Takia yang Cegil. Terus habis itu ada Ali Gozali di Pasuruan minta lagunya 420 yang Zona Nyaman. Tolong puterin ya. Oke, siap, ditunggu aja. Habis ini pasti aku puterin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Ada Leandro ya di Surabaya minta lagunya Waka Waka This Time for Africa. Aduh, terlalu lama. Yang baru aja ya. Kalau untuk soundtrack Piala Dunia aku kasih yang baru aja ya. Thank you banget udah gabungan untuk Leandro. Buat kamu tepat Pradua, lagu-lagu terbaru ya kalau bisa, yang bisa aku puterin juga buat kamu. Kalau terlalu lama, nggak bisa, aku nggak bisa puterin. Sayang banget gitu ya. Tapi kalau kamu bingung kira-kira apa ya lagu yang enak didengerin di kesempatan siang hari ini, mungkin lagu-lagu yang sesuai dengan isi hati kamu begitu. Leandro, kalau tadi kamu minta Waka Waka ya, aku kasih yang terbaru aja dari Shakira ya, Die Die. Ini juga sama kok, salah satu soundtracknya Piala Dunia juga ya. Siapa tahu kamu memang mau merayakan juga tim kamu ada yang berhasil masuk ke babak perempat final begitu ya, khususnya dari Prancis dan Maroko hari ini. Ya udah, aku puterin dulu list yang udah masuk di Pro 2 FM kali ini. Buat kamu yang belum request, buruan request ya.

Kepo nggak sih sama aktivitas kita? Dan kira-kira kamu pengen kenalan nggak sih sama penyiarnya Pro2 FM? Makanya follow dong Instagram dan TikTok kita di @pro2rrisby.

Pro 2 Hitlist masih nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti di jam 12 siang ya. Kalau kamu juga di siang hari ini ternyata masih punya banyak kegiatan ya teman Pro 2, semangat ya. Semoga aktivitas kamu di hari ini diberikan kelancaran, kemudahan teman Pro 2. Dan semoga juga gak ada lagi yang namanya huru-hara di hari ini. Mumpung hari Jumat ya, di tanggal 10 bulan 7 alias bulan Juli 2026. Tapi kalau ngomongin bulan ini kayaknya cepet banget gak sih teman Pro 2? Kayak tiba-tiba udah tanggal 10 aja gitu. Tahu-tahu nanti juga udah tiba-tiba udah tanggal 25 aja, ya gak sih? Kalau aku ngerasanya di bulan ini kayak cepet banget gitu loh. Entah kalau kamu, iya. Kayaknya masalah cepet gak cepetnya bulan tuh tergantung diri sendiri gak sih teman Pro 2? Tergantung isi dompet juga biasanya gitu. Kalau di tanggal-tanggal segini udah ngerasa cepet,

hari ini. Ada Zulfikri, hai. Zulfikri minta lagunya Dul Jailani. Aduh, enaknya yang mana ya Dul? Kalau Dul Zul. Kalau kamu nggak ngasih satu pilihan tapi tiga pilihan. Kasidah Cinta, Usia 25, atau Sebenarnya Selamanya ya. Karena semuanya enak dan lagu-lagu barunya Dul Jailani juga sebenarnya. Sebenarnya Selamanya aja gak sih yang aku puterin? Karena Kasidah Cinta sama Usia 25 tuh kayak udah sering banget aku puterin. Jadi aku puterin ya Sebenarnya Selamanya ya. Terima kasih. Terus ada Amani, cegilnya dari Nabila Taki udah barusan aku puterin ya. Semoga kebagian ngedengerin. Terus ada Ninda Harum minta lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Terima kasih. Salamnya buat kakak yang lagi siaran aja. Oh, thank you. Aku cek ya nanti bisa keputar apa enggak buat kamu Ninda Harum. Teman berdua, masih banyak waktu iya, sisa sejam lagi sih aku muterin lagu-lagu favorit kamu. Langsung aja WhatsApp 081908952 di Instagram @pro2rrsby atau di aplikasi RRI Digital. Angie Carvalho merelakan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Musik kamu hanya di Radio Hitlist.

kedua, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

Ada Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati Teman Berdua. Ya, aku puterin buat kamu yang kayaknya punya kisah cinta yang relate sama Selena Grace. Kayak menyayat hati banget gak sih lagu ini Teman Berdua. Jadi ikut menangis aku mendengarkannya. Aku balik sapa lagi ya Teman Berdua yang udah gabungan di Instagram kali ini, juga udah ngantri banyak banget. Aku harap kamu bersabar, semoga requestan kamu bisa aku baca dan bisa aku puterin ya Teman Berdua. Ada Sobat Nuka Thailand, hey, lama tidak jumpa nih. Taiwan ya, kok Thailand. Udah lama gak gabungan ya Sobat Nuka yang di Taiwan. Katanya pengen banget dengerin lagunya Nuka yang Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya. Terima kasih Kak, sama-sama. Ada Bella dengan lagunya Di Ujung Minggu, Mesahira ya, tolong diputerin. Oke, terus Brit Jenny, Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Hasiska juga minta lagunya Mesahira katanya. Oke, ditunggu Teman Berdua, aku puterin tentunya spesial buat kamu juga. Semoga memang requestan lagu-lagu kamu ini bisa aku puter sampai nanti menjelang jam 12 siang. Iya, buat kamu para cowok-cowok, kalau udah request, kalau lagunya udah diputer, coba sekarang berangkat ke masjid untuk persiapan sholat Jumat ya. Jangan sampai absen, bahaya kalau kamu absen satu kali aja Teman Berdua, nanti keterusan jadi males ya. Ayo tunaikan dulu kewajibannya, nanti boleh balik lagi buat dengerin lagu-lagu kamu yang paling enak di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, ada radio nih. Coba dengerin ah. Lah, kok ada AM? FM? Bedanya apa ya?
1: Heh, lagi ngapain sih? Kok serius banget?
0: Iya nih, mau dengerin radio tapi kok ini ada tulisannya AM lah, FM lah. Apa sih? Gak ngerti?
1: Oh, ya jelas beda lah saluran AM sama FM. FM tuh salurannya lebih tahan cuaca dan kualitas suaranya lebih bagus. Kalau saluran AM, jangkauannya yang lebih luas. Nah itu makanya saluran radio FM pakai pemancar yang lebih tinggi dari saluran radio AM.
0: Wih, emang si paling radio nih. Ya udah buruan, cariin frekuensi yang muterin lagu paling asik.
2: Teman terbaik.

Hitlist di Pro2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat kamu teman Pro2 yang masih pantengin Pro2 FM, khususnya Pro2 Hitlist kali ini ya. Cuaca kota Surabaya memang lagi panas-panasnya, lagi terik-teriknya, tapi menurut aku yang gak terlalu over panas banget kayak biasanya ya, sampai 34 derajat biasanya. Ini mungkin masih 30-31 derajat Celcius teman Pro2, karena memang diimbangi dengan angin yang begitu kencang, sepoi-sepoi, adem ya kan. Tapi buat kamu yang memang punya aktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu menggunakan sunscreen, sunblocknya, kemudian pakai jaket biar nggak masuk angin teman Pro2 ya. Terus jangan lupa mineralnya, air putihnya dikonsumsi secara rutin dan teratur supaya tubuh kamu juga tetap terhidrasi dengan baik teman Pro2. Aku sapa lagi yang udah gabungan lewat WhatsAppnya Pro2 FM, ada Bunde. Bunde minta lagunya Kenris yang Semesta. Selamat melanjutkan aktivitas ya untuk para pendengar setianya Pro2 FM. Thank you Bunde, lagunya udah aku siapin. Terus ada siapa ini? Banyak banget yang minta lagunya Sabrina Leanor ya, yang Haha, ada Kai, terus ada Tasya, Maria juga. Ditunggu ya, lagunya udah aku siapin, pasti bakal aku puterin spesial buat kamu. Kalau di Instagram ada Sania, aku puterin yang Samuel Cipta ya, Jaga Terasa. Cegil Nabila Takianya tadi udah keputer. Mesahira di ujung minggu juga baru aja keputer ya, Sadia Zura. Semoga kebagian ngedengerin. Ditunggu aja buat kamu yang udah masuk requestan dan udah aku baca requestan kamu ya. Lagunya udah aku siapin dan tentunya waktunya tinggal sedikit lagi. Jadi yang belum, buruan deh gabungan buat request lagu-lagu favorit kamu.

0: Hayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro2.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Samuel Cipta dengan lagunya Jagat Rasa, aku puterin spesial buat kamu yang tadi udah request ada Sania ya, minta lagunya Samuel Cipta tadi teman pro 2. Aku sapa yang masih bisa aku sapa ya. Zatia minta lagunya Liodra yang pura-pura, siap. Terus Kevin Elephant Kane yang Better Days. Tadi kayaknya enggak ada deh yang itu ya. Coba yang lain atau mungkin aku puterin yang lain ya. Biar kamunya juga happy. Tapi kalau itu besok aja deh, karena ini waktu juga udah gak cukup nih Kevin ya. Tapi aku puterin tetap dari Elephant Candy ya buat kamu. Terus juga ada Dewi Kurnia, Fajar Nurnya tadi udah aku puterin ya. Tapi thank you banget teman pro 2 yang udah gabungan untuk request lagu-lagu favorit kamu lewat WhatsApp ataupun Instagram. Masih ada 2 lagu yang bakal aku puter buat kamu. Dan kalaupun ternyata kamu mau request lagu di menit-menit terakhir, dicoba aja deh, siapa tahu aku bisa sapa dan juga puterin requestan kamu.

Teman-teman Radio 2, thank you banget buat kamu yang udah request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist sampai menjelang jam 12 siang ini ya. Sorry banget kalau ternyata masih ada requestan yang belum kebaca atau keputer, karena waktunya udah gak cukup banget ya teman Pro 2. Besok balik lagi dari jam 10 sampai jam 12 siang. Nah, nanti di jam 12 aku bakal ngajakin kamu ngobrol seru bareng sama anak muda yang punya usaha luar biasa di Muda Kreatif ya teman Pro 2. Siapa tahu bisa nemenin kamu yang lagi istirahat makan siang sambil mencari inspirasi atau ide-ide bisnis, kayak gimana merancang bisnis yang baik dan benar begitu. Nanti kita bakal ngobrol sama anak muda tentunya yang benar-benar udah berpengalaman dalam membuka sebuah usaha, bisnis, ataupun jualan lah gitu ya teman Pro 2 ya. Makanya gak usah kemana-mana, station terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Saatnya kamu dengerin Muda Kreatif di Pro 2 FM. Muda Kreatif di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Dewi Anora di sini, teman Pro 2 ya, yang bakal ngajakin kamu buat ngobrol-ngobrol seru sama anak muda yang punya usaha keren banget, teman Pro 2. Kalau kamu mungkin pengen mengulik informasinya, pengen dapat ilmunya gimana gitu ya, boleh banget joinan atau gabungan buat tanya-tanya sama narasumber kita di Muda Kreatif siang hari ini. Ada Devi Ria Wibowo, dia ini owner Pawon Mama Osken. Woi, selamat siang, Mbak Devi.
2: Iya, siang, Kak Dewi.
1: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik, ya. Kalau mau tanya-tanya, kira-kira Mbak Devi ini jualan apa sih? Terus mulainya kayak gimana sih? Tanya aja langsung lewat WhatsApp ya. Di 081-908-952 atau di Instagram @pro2rrisb. Juga lewat aplikasi RRI Digital, boleh banget teman Pro 2. Mbak Devi, sebagai owner Pawon Mama Osgen. Yeah. Ini kok lucu banget, Mama Osgen. Kalau Pawon udah tahu dapur lah nih ya. Mama Osgen ini berarti nama anak atau gimana?
2: Iya, nama anak.
1: Oh, gitu
2: dua
1: ya.
2: Kan. Okay. Jadi aku buat singkatan aja.
1: Oh, disingkat tadi Osgen. Biar adil ya. Masuk dua-duanya namanya gitu. Kalau boleh tahu spesifiknya jualan apa sebenarnya?
2: Jualan produk yang pertama, yang paling utama itu saya jualnya itu polo pendem. Jadi sekarang kan banyak banget ya yang peduli tentang kesehatan. Jadi lebih fokus ke makanan sehat kayak gitu. Jadi memang tiap harinya itu ngirim polo pendem gitu.
1: Oh, polo pendem ya. Kalau kamu teman berdua nggak tahu polo pendem, kukusan yang

0: si Polo Pendem ini. Kalau Mbak Devi sendiri dari kapan?
1: Udah setahunan.
0: Oke, okay. Berarti awal mula langsung Polo Pendem ini?
1: Iya, jadi waktu itu ada pesenan kayak gini, ditawarin gitu kan, bisa nggak bikin ini gitu. Awalnya ya coba-coba gitu ya kan. Terus akhirnya saya iakan dan ternyata sampai sekarang langganan terus.
0: Oh gitu, berawal dari ditanyain dulu, iya bisa nggak nih gitu loh. Kenapa kok ditanyain bisa nggak bikin ini atau jualan ini gitu?
1: Karena memang basicnya jualan ya, tapi memang jualnya kan ganti-ganti gitu. Terus tiba-tiba ditawarin itu ya saya iakan dan saya mencobanya.
0: Oh, berarti sebelum ada si Polo Pendem ini sempat jualan makanan juga berarti?
1: Iya.
0: Apa makanannya
1: kayak
0: jual?
1: Nasi kotak gitu loh.
0: Nasi-nasi kotak, berarti kayak pesenan juga berarti.
1: Pesenan.
0: Ya. Oh, bisa dibilang Mbak Devi pintar masak dong.
1: Ya. Makanan ini selera ya. Jadi apa bisnis F&B ini kan ada lika-likunya kadang ya. Harus mulai dari bahan dan lain-lain, apalagi rasa gitu kan. Dari saya sendiri suka belum tentu orang lain suka kayak gitu.
0: Tapi memang hobinya masak,
1: hobinya
0: berarti
1: masak.
0: Ya? Wah, seneng banget kalau cewek hobi masak terus punya usaha makanan gitu ya. Kayak kesannya benar-benar menyalurkan hobinya bisa hasilnya uang gitu. Ini udah setahun kalau untuk si Polo Pendem begitu. Tapi sebenarnya kalau jualan memang udah lama.
1: Udah lama.
0: Oh, udah lama. Emang fokusnya jualan aja Mbak Devi?
1: Iya, pesanan. Tapi awalnya ini afiliator.
0: Oh, afiliator. Iya. Ih, padahal gede afiliator gak sih?
1: Iya. Karena tapi sekarang itu sayangannya banyak gak kayak dulu. Kalau dulu itu benar-benar luar biasa kan. Nah, dari duit afiliator itu saya olah buat bikin kos-kosan. Terus sama ya ini usaha ini untuk ya buat tambahan lah ya. Kalau kos-kosan kan passive income, jadi ya datang sendiri ya kan, tanpa kita repot-repot. Tapi kan ini buat kesibukan juga gitu.
0: Seorang pengusaha ternyata memang teman berdua ya. Juragan kos-kosan. Terus afiliator kan memang menjanjikan ya gitu kan. Mungkin dulu belum banyak yang melek.
1: Benar.
0: Kalau sekarang tuh kayak semua berbondong-bondong.
1: Jadi
0: ya,
1: saingannya
0: kan?
1: banyak.
0: Berarti rutin ngonten dong.
1: Iya, saya waktu itu rutinnya live streaming.
0: Oh, rutinnya live streaming
1: sampai 24 jam. Wih. Kan sama tim-tim gitu kan. Jadi karyawan-karyawannya itu ngambil dari orang-orang sekitar. Jadi ya mengoptimalkan itu kayak gitu.
0: Tapi ini jualan produk ya.
1: Iya.
0: Bukan yang joget-joget terus dapat gift teman berdua.
1: Jualan produk.
0: Jualan produk gitu. Terus akhirnya duitnya diputer untuk bisnis yang lain.
1: Bisnis yang lain.
0: Salah satunya gitu. Dapur Apawan Mama Osgen ini
1: iya,
0: ya.
1: Iya, benar.
0: Ini awal mula yang sangat bagus teman berdua ya. Ternyata punya kesibukan yang udah pasti masih cari lagi kesibukan yang lain.
1: Indis ekonomi.
0: Indis ekonomi lagi-lagi teman berdua. Nah, tapi kalau setahu aku di pinggir-pinggir jalan tuh kan banyak yang jual Polo Pendem gitu kan. Mereka akhirnya buka lapak gitu. Tapi kalau Mbak Devi buka lapak enggak?
1: Enggak. Jadi pesenannya via online. Jadi saya udah ada ini ya, Kak. Pesanan atau customer tetap di salah satu ini di Polda Jatim itu udah setiap hari, hampir tiap hari itu ada pesanan di sana.
0: Oh gitu.
1: Terus saya juga nyoba ini main treat.
0: Oh iya, sekarang ramai di treat
1: ya. Jadi ya itu mereka kadang pesan, Kak, pesan gini dadakan bisa enggak dan lain-lain gitu sih.
0: Oh, tapi kalau di ojek online masukin juga enggak?
1: Belum.
0: Malah online-nya ini di-treat. Oh gitu.
1: Sama Instagram.
0: Ini anak muda yang bisa memanfaatkan sosial media sekarang ya teman berdua.
1: Soalnya kalau di Gojek gitu itu kita ada adminnya kepotong. Kadang biayanya itu
0: lebih besar ya.
1: Lebih besar. Soalnya kan harus bayar ini juga ya, biaya admin dan lain-lain gitu.
0: Oke. Kalau di ojek online memang ada adminnya begitu ya. Kalau promosi lewat IG ataupun treat kayaknya gratis. Datang-datang sendiri.
1: Datang sendiri.
0: Cuman kalau setiap hari, istilah kan kalau pagi udah pasti nyetor ke Polda Jatim begitu ya, karena udah langganan ya. Tapi kalau tiba-tiba jam-jam segini ada yang mau pesen gitu, ready stock atau gimana?
1: Enggak sih, biasanya hamin 6 jam gitu maksimal. Jadi kan prosesnya meskipun barangnya sudah ready, kadang kan kita juga harus persiapan dan lain-lain gitu sih.
0: Oh, harus dikukus lagi ya, biar datang ke customer juga anget. Isinya apa aja?
1: Ada ubi, kacang tanah, terus edam.

0: Lame, pisang sama kentang, ada jagung juga.
1: Oi, enak beneran sih, kacang tanahnya tuh enak, ada mami juga ya. Kalau kamu belum tahu rasanya, polo pendem tuh kayak gimana sih gitu. Sebenarnya bikin sendiri bisa ya.
0: Bisa.
1: Tapi orang zaman sekarang tuh malas ribet.
0: Maunya instan aja, langsung jadi gitu.
1: Jadi pesan aja ke Pawan Mama Osgen, Teman Pro 2. Pesannya lewat Instagram begitu bisa ya.
0: Bisa Instagram.
1: Di sana ada kontak personnya Teman Pro 2. Apa Instagramnya?
0: Pawan Mama Osgen juga.
1: Oh, gampang kok, Pawan Mama Osgen Teman Pro 2, cari aja pasti udah langsung muncul, iya kan. Dan kalau ngomongin usaha polo pendem ini kan juga mungkin ya memang setahun terakhir ini rame ya, banyak orang-orang yang akhirnya membuka di pinggir jalan gitu, walaupun gak menetap, tapi mungkin dari pagi sampai jam 9 gitu udah selesai jualannya gitu. Nah, apakah memang selain ditawarin tadi, terus kan akhirnya berfokus benar-benar yaudah jualan ini gitu, hanya karena ada yang beli atau udah langganan, atau karena memang trennya nih gitu, atau gimana Mbak Dev?
0: Untuk sekarang ini saya ngikutin tren ya. Jadi kalau memang ada produk baru dan memang saya bisa untuk mencobanya, kan saya ikutin terus ya, karena memang makanan ini pasti akan selalu ada yang baru gitu kan, banyak yang viral. Nah, kita itu harus ngikutin tren itu. Kalau enggak ya bisa-bisa ya enggak bisa ini kan. Apalagi kita fokusnya enggak cuma milenial aja, kadang gensi-gensi sekarang juga mau mencoba hal-hal baru kayak gitu. Apalagi beberapa yang terakhir ini asinan.
1: Iya benar, muncul lagi asinan ya kan.
0: Nah, itu padahal itu kan makannya udah lama, tapi sekarang kan mulai viral lagi kayak
1: rame
0: gitu,
1: lagi gitu. Iya. Iya nih, asinan-asinan yang kuahnya warna pink Teman Pro 2 ya kan. Dia muncul lagi padahal itu udah lama begitu ya. Tapi nih ya, karena mungkin adanya influencer yang selalu share gitu ya, jadinya rame lagi di mana-mana gitu. Berarti kalau Pawan Mama Oski ini memang terfokusnya bukan hanya ke polo pendem ya.
0: Iya.
1: Ada makanan-makanan lain juga?
0: Iya, ini saya lagi buat ini Dubai pistachio, chili cookie sama butter tuk.
1: Ini makanan viral juga.
0: Iya.
1: Kalau ngomongin itu kan istilahnya kita nggak pernah tahu ya resep aslinya kayak gimana, tapi udah di share di mana-mana tuh begini-begini gitu. Berusaha mencari resep yang akurat tuh kayak gimana kalau Mbak Devi?
0: Biasanya dari konten-konten dari YouTube, TikTok dan lain-lain, pastinya kita coba juga ya sebelum kita jual kan, kita coba trial and error apakah memang cocok untuk dijual belikan atau enggak kayak gitu sih saya.
1: Jadi walaupun udah tahu resepnya dicoba dulu ya gitu. Sempat beli yang ada di mall-mall gitu nggak sih kalau Dubai? Sempat ya.
0: Jadi bisa bandingin kan, kenapa sih harga mereka itu mahal kayak jadi bisa bandingin, oh ternyata emang kualitasnya itu mereka baik, atau cuma memang mereka nge-markup harga mahal biar terlihat baik juga ada gitu.
1: Karena kan kalau dari bahannya memang terbilang cukup mahal ya. Pistasio itu kan agak sedikit mahal gitu Teman Pro 2. Tapi kadang ada juga yang hanya harganya yang mahal tapi rasanya gak sesuai, gitu. Berarti jualan itu sekarang Dubai itu sama apa tadi?
0: Butter tuk
1: itu makanan Korea semua ya. Makanan anak-anak muda ya, gitu
0: pecinta
1: ya.
0: Drakor juga kan.
1: Iya, benar-benar. Mbak Devi ngikutin banget ya. Anak muda-muda sekarang makannya apa gitu.
0: Iya, karena kebetulan kita kan juga sering jajan ya kan. Ya kan kita jualan buat jajan juga.
1: Kayak nggak ada beban ya Mbak Devi ini, jualan untuk jajan juga gitu.
0: Ya kan melariskan UMKM lain kan sedekah juga ya.
1: Bagus banget ini niatnya Mbak Devi gitu ya, sesama UMKM harus support. Banyak makanan viral yang akhirnya dibikin gitu. Istilahnya kalau jualan lewat, istilah kalau nggak lewat marketplace atau ojek online tuh kayaknya kan susah banget untuk naik begitu ya. Hanya di sosial media aja jualannya, khususnya dengan makanan-makanan viral. Gimana pasarnya Mbak Devi? Apakah memang cukup rame, cukup terkenal atau bagaimana?
0: Untuk saat ini sih cukup membantu ya. Maksudnya dalam artian ya cukup ramai, karena saya kan juga bukan cuma fokus itu. Karena saya juga fokus ke afiliator dan ngomong juga.
1: Gitu ya.
0: Jadi
1: balance.
0: Jadi memang udah saya bagi waktu itu sih. Jadi pagi ngurusin polo pendem, siangnya ngurusin pesanan-pesanan kayak buat Dubai pistachio ini. Jadi ada waktu untuk space buat anak dan affiliate sih.
1: Affiliate masih jalan berarti?
0: Alhamdulillah masih sih.
1: Di jam berapa kalau live?
0: Malam.
1: Malam ya. Nunggu anak-anak tidur ya.
0: Waktu ramenya malam. Kadang ini kan ada karyawan yang live juga.
1: Oh gitu. Gitu.
0: Pakai co-host.
1: Oh, pakai co-host gitu. Oh, boleh kali ya aku jadi co-hostnya sama Devi ya. Buat nama-nama uang jajan ya kan? Bisa ya, Mbak Devi ya?
0: Boleh.
1: Tiba-tiba aja nih teman Pro 2 langsung nyodorin ke Mbak Devi, aku mau jadi co-hostnya gitu. Cuman berarti di rumah istilahnya gak ada sepinya ya?
0: Iya,
1: muter terus muter gitu ya, rame gitu.
0: Karena gak bisa diem kan ya, jadi semua di ini
1: dilakukan gitu. Sempet ngerasa capek gak sih gitu, harus pagi ini, siang ini, malam masih ada lagi gitu Mbak Dev?
0: Pastinya capek, tapi ya dinikmati aja karena memang sebagian dari hobi ya. Maksudnya kalau malah gak sibuk itu malah kita bingung mau ngapain gitu. Jadi ada aktivitas ini tuh kayak wah ternyata ini ya bermanfaat juga ya gitu.
1: Oh, kalau gak ngapa-ngapain capek, capek katanya gitu.
0: Terbiasa.
1: Ini keren teman Pro 2, anak muda yang ternyata memanfaatkan waktunya untuk berbagai hal plus bisa mendapatkan cuan gitu. Bahkan cuannya Mbak Devi ini dari berbagai sumber ya kan, bukan hanya satu sumber aja. Mungkin kalau kamu mau tanya-tanya sama Mbak Devi gimana tips suksesnya bisa membagi waktu sebegitu banyaknya dan menghasilkan cuan juga dari berbagai macam sektor ya. Bisa banget langsung aja gabungan di 081-98-952 atau di Instagram @pro2rrsby juga lewat aplikasi RRI Digital. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Devi gitu ya tentang usahanya, jualannya selaku owner dari Pawon Mama Osgen. Kamu stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
0: Gedean yuk. Yuk. Eneng, mau kemana nih? Cantik bener.
2: Abang anterin boleh gak?
3: Eh guys, gitu itu gak lucu tahu. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
2: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
3: Sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
2: Hah? Catcalling? Apa tuh?
3: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
2: Widih, serem banget ya. Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh.
4: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
1: Kamu masih di Muda Kreatif bareng sama Devi Anora di sini teman Pro 2 dan aku tentunya juga masih bareng sama Devi Ria Wibowo selaku owner Pawon Mama Osgen. Tadi waktu off air ya ngobrolin masalah affiliate malah aku teman Pro 2 tertarik sekali karena iya aku sedang mencoba dan belajar untuk konsisten ya karena hasilnya katanya Mbak Devi benar-benar wow gitu. Diiming-imingi sama Mbak Devi ya. Tapi kalau berbicara tentang jualan sebenarnya ya affiliate itu kan juga sebenarnya tekniknya jualan ya, ya kan bener. Walaupun barangnya nggak dari kita gitu. Nah kalau ngomongin masalah jualan dan ilmunya, apakah memang keluarga tuh ada seorang pengusaha atau orang yang juga jualan gitu dari keluarga?
2: Kebetulan nggak ada.
1: Nggak ada, beneran nggak ada.
2: Papa itu malah lebih condong suruh daftarnya BUMN, PNS gitu kan orang-orang zaman dulu. Tapi kan kalau kita ngerasa mereka itu kan terikat ya, jadi apa-apa harus harus berangkat jam segini gitu-gitu pulang kayak gini. Sedangkan saya ini tipikal orang yang pengen kerjanya itu fleksibel gitu.
1: Ini bisa dibilang Gen Z apa milenial? Gen Z ya?
2: Milenial.
1: Oh, sama kita milenial. Tapi ini milenial yang memper-memper ke Gen Z nih teman Pro 2. Pengennya bebas gitu. Bebas. Ya. Gak pengen terikat di sana sini. Nah kalau ternyata gak ada keluarga yang punya usaha juga gitu, belajar untuk istilahnya mengerti tentang bagaimana selaku pelaku usaha, terus ngurusin duitnya juga, muter gimana caranya kita bisa benar-benar terus jualan gitu. Itu dapat dari mana ilmunya?
2: Kalau ilmu kayaknya belajar sendiri ya, otodidak ya. Sambil ngelihat orang-orang konten. Awalnya tuh terjun di affiliate cuma ngelihat orang, kenapa sih orang ini kok bisa bagi-bagi hadiah kan zaman itu berapa tahun yang lalu ya, 2020 mungkin ya. Itu orang-orang bisa bagi-bagi hadiah, dapat duit dari mana? Ternyata ya dari live streaming, bikin konten, terus dari masukin keranjang kuning itu mereka dapat komisi ternyata kayak gitu.
1: Semuanya lihat di sosial media begitu ya.
2: Jadi harus selalu berkembang ya kita ya, manusia kan. Selalu berkembang.
1: Oh gitu ya. Berkembangnya ini bukan banyak bunganya ya teman Pro 2 ya. Kuduk kembangi sing ake. Tapi memang kita harus bisa mengembangkan banyak potensi yang kita punya gitu. Nah kalau untuk di Pawon Mama Osgen sendiri, ini kan semuanya dijual di sosial media istilahnya begitu ya. Bikin konten juga gak untuk jualan ini?
2: Biasanya saya posting sih,
1: posting, lebih ke posting gitu ya. Tapi kalau konten-konten yang kayak mungkin di review atau gimana gitu?
2: Oh iya, beberapa bikin yang ya? Bikin. Tapi gak terlalu sering ya. Lebih tiap harinya tuh bikin postingan-postingan. Jadi orang itu tertarik ya.
1: Karena ada realnya gitu ya. Oh ini setiap hari ada pesenan ya. Gitu, jadi diposting-posting aja. Semuanya di handle sendiri kalau untuk di sosial medianya Pawon Mama Osgen ini?
2: Iya, untuk saat ini saya handle sendiri sih. Kecuali kayak pesanan dalam jumlah besar besar, biasanya saya ajak beberapa orang yang memang sering membantu ya dalam masak-memasak gitu.
1: Oke, jadi kalau untuk pesanannya banyak, ada yang bantu gitu ya. Istilahnya Mbak Devi ini juga sudah memperkerjakan orang-orang lain begitu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Dari usaha awalnya yang memang suka makan, suka masak gitu, suka jajan ya, bisa jadi cuan juga atau ambro dua. Nah kalau jualan yang makanan-makanan gitu masih gak sih? Yang nasi kotak gitu?
2: Tergantung pesanan aja kalau itu.
1: Oh tergantung pesanan aja gitu ya.
2: Gak tiap hari.
1: Biasanya nasi apa yang banyak dipesan?
2: Biasanya nasi ayam bakar kayak gitu sih. Lebih nasi kuning yang simpel-simpel buat acara-acara tertentu aja sih.
1: Oh itu bikin sendiri juga?
2: Ya dibantu sama orang juga sih. Kan saya punya ART juga yang pintar masak.
1: Oh gitu ya. Jadi sama-sama belajar lah istilahnya gitu. Tapi seenggaknya kalau karena Mbak Devi ini usianya memper-memper sama aku nih teman berdua ya. Dan aku selalu membayangkan perempuan yang usia-usianya masih ya masih muda gitu loh, udah bisa masak makanan yang besar ya kan. Makanan-makanan rumahan itu keren banget menurut aku. Aku aja gak bisa teman berdua ya kan. Harus banyak belajar sama Mbak Devi gitu. Nah kalau pola pendem sendiri dijualnya berapa?
2: Yang paketan ukuran kecil itu 15.000.
1: Itu isinya?
2: Isinya ya sama, jagung, kentang, pisang, edamame
1: bisa dicampur
2: gitu.
1: Ya
2: bisa, ada yang kadang request kak aku mau ini dong tanpa kacang kan, ada yang nggak suka gitu, boleh boleh banget request
1: gitu.
2: Beberapa ada yang langganan yang dikirim tiap hari, kebetulan ini kan lagi libur sekolah-sekolah jadi ada beberapa guru itu yang memang pesan buat sarapannya gitu, karena memang entah ya mereka ngerasa pengen program diet dan lain-lain gitu sih.
1: Oke, 15.000 udah dapat banyak berarti ya, bisa kroyoan gitu teman berdua. Cuman kan kalau yang di pinggir jalan tuh kayaknya 5.000 dapat 4 gitu kan ya. Mbak Devi juga akhirnya keeceran gitu gak sih?
2: Enggak,
1: langsung sepaket ya. Oke. Nah, bahan nih, bahan istilah pola pendem itu kan juga yang gak murah ya, gak mahal gitu kan ya. Kesulitan gak masalah bahan?
2: Awalnya pasti sulit ya, apalagi makanan ini kan gak tahu kualitasnya gitu juga kan. Kadang orang pedagang ngejualnya ini lo bagus, ternyata waktu ubi kita buka ternyata banyak yang rusak dan lain-lain gitu. Jadi memang kita ya itu trial and errornya di situ juga sih. Jadi akhirnya dengan berjalannya waktu kita akhirnya bisa tahu, oh ini lo pedagangnya bagus nih barangnya gitu. Kayak gitu. Jadi udah langganan.
1: Udah
2: sekarang.
1: Ada langganan ya kan. Iya sih, karena kalau ubi kan istilahnya mungkin bisa aja dari luar bagus gitu ya. Pas dimasak mungkin nggak sesuai.
2: Pahit atau apa gitu ada.
1: Iya. Ubinya satu macam aja, ubi kuning itu nggak sih?
2: Waktu itu saya coba ubi madu, ubi ungu, sama ubi cilembu.
1: Oke.
2: Dan ternyata emang rasanya lebih enak ubi cilembu meskipun dikukus gitu.
1: Soalnya kalau ubi cilembu kan harusnya dipanggang ya lebih enak ya.
2: Tapi lebih manis.
1: Kalau dikukus.
2: Iya, tapi memang memang lebih enak dipanggang, tapi dikukus pun lebih manis dibandingkan ubi-ubi lainnya gitu.
1: Oke, soalnya memang kan kalau ubi cilembu itu ada madunya ya. Kalau dipanggang baru caramelize gitu loh teman berdua ya kan.
2: Yang lagi zaman sekarang dikasih keju
1: ya kan.
2: Sampai antri-antri kita bikin sendiri aja.
1: Wah, bikin juga gak kayak gitu? Jual juga gak?
2: Enggak jual, tapi kadangnya bikin-bikin sendiri buat
1: untuk sendiri ya?
2: Untuk diri sendiri ya. Karena stok ubinya banyak.
1: Iya, kenapa gak dijual yang model kayak gitu?
2: Mungkin belum ya, mungkin nextnya sih.
1: Nah, boleh dicoba, itu kan juga viral ya. Ubi cilembu, selain sehat juga ya kekinian aja, ditambah keju.
2: Dan enak sih.
1: Udah nyoba ya. Wah, aku belum nyoba sih teman produk. Cuman kalau ngomongin ubi cilembu memang enak. Memang dasarnya dia udah enak, manis, legit gitu teman produk. Oh, jadi kalau ubi memang agak riskan ya. Singkong juga gak sih?
2: Enggak pakai singkong.
1: Enggak pakai singkong ya. Jagung, pakai jagung manis enggak?
2: Ya, pakai jagung manis.
1: Ah, ini gitu. Kadang aku juga dulu pernah beli jagung manis tapi ternyata enggak manis. Sering ketipu gitu enggak sih?
2: Iya, pernah juga. Ternyata di baliknya itu ternyata ada yang busuk. Simpen di belakangnya aku. Ya menorong-orong.
1: Kok bisa gitu?
2: Iya, gitu. Akhirnya sekarang ini sih lebih ke pasar induk.
1: Oh, di pasar induk.
2: Nah itu kan banyak ya, yaitu kita bisa milih sendiri wis beraneka ragam. Itu ada di sana.
1: Tapi paling penting memang punya langganan sih ya.
2: Iya, biar tahu. Kadang itu ya kadang juga orang yang baru-baru malah pengen coba-coba malah hasilnya enggak sesuai sama yang diharapkan.
1: Kadang kalau ubi begitu ya, kita enggak pernah tahu dalamnya karena kan biasanya enggak dipotong ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi ya istilahnya seperti membeli kucing dalam karung teman berdua ya. Cukup bahaya juga gitu. Iya, sehari bisa ngabis berapa kilo untuk pola pendem?
2: Untuk ubinya sendiri bisa 5 kiloan lebih.
1: Banyak ya. Kalau kacang juga?
2: Kacang karena enggak sebegitu anu ya, mungkin 2 kilo.
1: 2 gitu. Kilo.
2: Tapi tiap hari rutin sih.
1: Kayaknya paling banyak ubi sama pisang ya kayaknya. Karena pisang sendiri juga enak dikukus gitu teman bro. Dikukus ya, bukan direbus teman bro dua. Kalau direbus blenyek tadi nih. Iya. Soalnya masih ada yang salah-salah nih bikin kukusan atau bikin pola pendem gitu. Bukan direbus tapi dikukus. Bapak punya alat kukusan gede itu ya?
2: Iya, ada.
1: Wih, itu muat berapa kilo itu?
2: Ya itu kadang harus pakai dua dandang yang besar ya.
1: Kalau udah banyak ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, nganter ke pesanan yang biasanya Polda Jatim tuh berapa setiap harinya?
2: Ada 5, 6 gitu. Tapi
1: 6 paket ya.
2: 6 paket, tapi ya saya kirimnya pakai gosen-gosen gitu sih, lebih simpel sekarang enggak.
1: Iya. Jadi enggak repot-repotin kita gitu ya, Tua Produa. Nah, kalau berbicara tentang pendapatan dari istilahnya Pawon Mama Osgen begitu kan ya. Memang kan fokusnya akhirnya ke apa namanya pola pendem aja gitu. Apakah semuanya nanti juga ya udah pola pendem aja deh yang viral-viral, kalau enggak ada ya enggak apa-apa gitu. Atau gimana, Mbak Devi?
2: Untuk yang dijual nantinya. Mungkin karena ini kan saya fokusnya ke Polpendem untuk saat ini karena memang sebagai udah banyak customer tetapnya kayak gitu. Mungkin nextnya ya saya ngikutin zaman juga sih karena memang makanan ini nggak ada habisnya ya, ya kan. Jadi kalau nggak ngikutin malah kita yang terpendam. kayak gitu sih.
1: Tapi selain Polpendem sama yang dua tadi, ada yang lain nggak yang akhirnya ikutan dijual juga saat ini?
2: Udah itu sih, masih itu.
1: Masih itu.
2: Sama fokus ke pesanan kotakan gitu.
1: Nasi kotak, nasi kotak begitu ya. Sulitnya jualan Polpendem tuh apa sih, Mbak Dev? Mungkin di luar sana juga. Karena ini kayaknya bisnis yang baru, tapi kayaknya menjanjikan banget gitu ya. Banyak yang suka sama kukus-kukusan karena makanan sehat. Tapi ada susahnya nggak sih jualan Polpendem itu?
2: Susahnya harus bangun pagi.
1: Karena memang untuk sarapan ya.
2: Jadi jam 2 itu udah standby, motong memotong, kukus mengukus ya kan. Itu karena memang saya sendiri menjaga kualitas ya. Kalau memang kalau ngerebusnya atau ngukusnya dari malam itu pas paginya tuh jelek gitu.
1: Oh gitu.
2: Jadi memang harus benar-benar subuh-subuh kita harus ini sih menyiapkan barang-barang gitu.
1: Kalau malam terus dibawa ke pagi jeleknya kayak gimana ya memang?
2: Ya entah ubinya terlalu terlalu empuk banget gitu kan. Jadi nyonyot sama gitu.
1: Oh gitu. Oke, jadi ada waktunya yang pas gitu ya. Berapa jam memang kalau ngukus-ngukus gitu sebenarnya?
2: Sebenarnya itu enggak lama, sejam-sejam, tapi karena nyiapinnya dalam jumlah besar ini kan butuh waktu ya kayak gitu. Bisa sampai 3 jam, 4 jam gitu.
1: Oh, yang susah adalah bangun paginya kalau Mbak Devi.
2: Jam 2 sekalian sholat tahajud.
1: Iya, bagus itu. Niatnya bagus memang nih Mbak Devi. Jadi kalau kamu mau jadi pengusaha atau jualan Polpendem, usahanya adalah memang dari subuh, dari pagi ya, pagi buta. Karena memang itu buat sarapan ya kan. Kebanyakan buat sarapan, ya bisa buat cemilan di siang hari juga. Tapi kebanyakan orang-orang mencari untuk sarapan juga. Ini kan sejauh ini masih online gitu. Ada keinginan gak sih akhirnya buka kedai untuk jualan, selain Polpendem ya mungkin mau jualan yang lain gitu?
2: Mungkin ya pengen juga, pengen apa punya kedai sendiri, tapi mungkin ya bertahap lah satu-satu karena memang bisnisnya kan masih baru, jadi harus diperkuatkan dulu. Kalau memang kita udah kuat fondasinya, baru deh bisa sewa ruko atau apa gitu untuk makanan-makanan yang memang kayak makanan-makanan yang pasti inilah, pasti akan laku meskipun nggak harus viral kayak gitu.
1: Pasti laku walaupun nggak harus viral, iya kan? Karena sekarang banyak banget makanan-makanan viral tapi cuma sesaat gitu.
2: Iya.
1: Menghadapi fenomena kayak gitu gimana? Apakah akhirnya apalagi yang Dubai Cui Cookie ini kan gitu? Teman sampai sekarang juga masih viral. Apakah nantinya Mbak Devi akan tetap mempertahankan yang viral-viral ini atau ya diganti aja kalau ada yang viral lagi gitu atau gimana Mbak Devi?
2: Kita lihat dari pasarnya juga ya. Kalau memang peminatnya masih besar ya pastinya kita masih masuk terus. Tapi kalau memang udah orang itu udah gak minat ya kan, kita harus mau mencari hal baru lagi, belajar lagi gitu, adaptasi lagi kayak gitu sih.
1: Adaptasinya ya yang sulit gitu.
2: Karena memang bisnis VNB ini luar biasa ya. Jadi memang saya mikirnya lebih enak affiliate sebenarnya.
1: Iya benar. Balik lagi memang affiliate paling enak. Modalnya enggak gede kan ya sebenarnya.
2: Enggak ada modal malah.
1: Malah enggak ada modal
2: cuma
1: kan.
2: Cuma HP kan awalnya.
1: Benar-benar. Ya kuota aja. Tempat produk.
2: Pakai WiFi ya.
1: gitu. Kalau bisnis makanan memang modalnya bukan hanya uang, bukan hanya bahan, tapi juga pengetahuan kita begitu ya.
2: Iya betul.
1: Harus diasah juga nih jualan apa, terus
2: uji coba dulu. Masa kita mau ngejual makanannya nggak enak kan ya nggak mungkin ya kan.
1: Itu dia. Walaupun Polpendem juga harus trial and error ternyata ya. Mulai dari bahan. Tapi kalau Polpendem istilahnya dulu setahu aku kalau bikin di rumah kayak kacang rebus itu kan kayak dikasih garam gitu ya. Istilahnya biar ada gurih-gurihnya. Nah kalau Mbak Devi sendiri jualan Polpendem ini ada bumbu-bumbu tertentu atau memang pure sudah di kukus aja?
2: Lebih ini sih main ke garam kayak ternyata kayak pisang.
1: Iya, iya.
2: Itu kan ada yang ngukus itu kulitnya hitam.
1: Oh iya.
2: Ternyata ada resepnya sendiri
1: Gitu.
2: Gimana caranya enggak hitam? berantem gitu.
1: Okay. Gimana, boleh kasih tahu?
2: Jadi kita itu abis pisang kan di itu namanya direndam dulu pakai air garam.
1: Oh, pakai air garam.
2: Sekitar 15 menit baru dikukus dalam keadaan pancinya harus udah panas, benar-benar panas.
1: Soalnya, udah mendidih banget ya.
2: Kalau enggak nanti uapnya ke kulitnya jadi hitam, enggak cantik.
1: Oh, gitu. Ini ada triknya ternyata ya.
2: Jadi ya sambil belajar, berjalan sambil belajar gitu.
1: Tapi kalau pisang direndam dulu apakah rasanya nanti berbeda juga atau enggak?
2: Enggak,
1: oh enggak berubah
2: sama
1: berarti
2: sekali.
1: Ya. Oh, tapi kalau kacang kan kayak ada gurih-gurihnya. Iya, tuh enggak tahu ngasihnya di posisi mana kalau kacang ini ya. Tapi kalau kacang kan memang dibersihin dari pasir-pasirnya aja.
2: Iya, dibersihkan dari pasirnya. Terus saya tuh udah nyoba direbus sama dikukus, tapi memang kalau direbus itu akhirnya kacang itu basah.
1: Iya benar.
2: Jadi saya pakai dikukus, di apa, kasih garam saat ngukus itu, sama dikasih ini daun salam.
1: Daun salam
2: biar lebih harum aroma.
1: Semuanya
2: Untuk kacang.
1: Kacang aja. Oh, ini triknya ya.
2: Iya.
1: Biar lebih harum, lebih enak, menggugah gairah iya. Begitu ya.
2: Jadi
1: kasih
2: nanti
1: daun
2: ada
1: salam.
2: Aromanya sendiri dan gurih-gurihnya sendiri gitu.
1: Oh, ini aku baru tahu kalau kacang ternyata dikukus juga, bukan direbus dulu
2: iya,
1: gitu ya.
2: Pernah itu basah jadi nggak awet. Itu sedangkan kalau kita jual kacang dikukus itu lebih awet, sampai siang pun masih bisa.
1: Masih awet. Oh, makanya kalau ada hajatan-hajatan terus kacangnya agak sedikit berlendir itu berarti direbus kemungkinannya.
2: Direbus, betul.
1: Oh, ini kita dapat ilmu baru nih dari Mbak Devi ya, yang memang sudah expert banget jualan polo pendem teman bro 2. Oh, berarti kalau mau pisangnya biar kulitnya nggak hitam direndam dulu pakai air garam.
2: Betul.
1: Itu kan pisangnya pisang kepok ya?
2: Iya, pakai kepok.
1: Ah, kepoknya yang kepok merah nggak? Atau
2: kepok
1: yang biasa?
2: Merah.
1: Kepok merah.
2: Soalnya ada yang ini apa? Yang kecut itu ada ternyata kepok.
1: Ada
2: itu.
1: Ada.
2: Makanya
1: iya.
2: Itu. Jadi sebelum beli itu selalu tak suruh buka dulu kan ke pedagangnya itu biar ngeliatin bener nggak ini kepok merah.
1: Oh iya benar. Oh, mahal loh kepok merah itu teman bro 2. Kan?
2: Tapi kalau tahu langganannya ada.
1: Adalah ya, harganya bisa miring-miring dikit gitu. Berarti memang kualitas benar-benar dijaga ya.
2: Iya betul, karena memang dikirimnya ke kantor-kantor ya kalau memang mereka dikirimnya dalam berupa jelek pasti nggak akan pesen lagi.
1: Iya
2: gitu.
1: benar-benar. Oke, ini dari segi kualitas makanannya memang dijaga banget. Nah, untuk packaging sendiri bagaimana kalau selama ini orang jual palo pendem udah pakai kresek aja gitu kan? Tapi kan Mbak Devi ini kan dikirim-kirim ya ke kantor-kantor, ke beberapa kelompok juga begitu. Bagaimana dengan packaging? Menentukan nggak sih sebenarnya?
2: Saya ini pakai kebetulan meskipun jajanan palo pendem tapi saya tetap pakai Mika, apa nampan Mika.
1: Yang coklat itu ya bawahnya
2: besar,
1: ya.
2: Ya itu sih pakai itu.
1: Oh, jadi lebih berkelas ya. Packaging juga diperhatiin teman berdua, nggak asal gitu. Cuman sebagai penjual yang juga suka jajan, polo pendem juga salah satu jajan favoritnya Mbak Devi nggak sih?
2: Ya pastinya kalau ada sisa-sisa pasti saya makan juga.
1: Jadi bukan hanya dapat cuan, dapat sehatnya ya.
2: Dapat sehat juga.
1: Gitu.
2: Nah, makanan itu makanan habis dagang terus nyemilin yang kayak udah selesai kan, sisanya itu udah kenyang.
1: Jadi lebih hemat ya, nggak perlu masak lagi. Itu kuncinya sebenarnya jadi penjual makanan ya.
2: Bener.
1: Ada makanan-makanan yang masih ada tersisa gitu itu bisa buat orang serumah biasanya ya kan. Nah, ini kan istilahnya usaha rumahan.
2: Betul.
1: Gitu kan. Mau dikembangin seperti apa nantinya? Selain mungkin pengen punya kedai juga gitu. Tapi ada keinginan dalam waktu dekat gak sih mau dikembangin yang kayak gini nih gitu atau gimana?
2: Untuk saya ini pengen ini sih coba ke online juga, Gojek online. Karena memang belum terjun di sana karena kalau polo pendem dan lain-lain kan masih saya yang handle ya. Takutnya kelabakan. Kalau Gojek online kan takut menunggu. Jadi mungkin belajar timing ya. Kalau misalnya pesanannya mendadak dan lain-lain itu, ya itu sih belajar dari situ.
1: Timing nih yang digarisbawahi ya. Emang sepenting itu ya kalau ngomongin waktu ya.
2: Iya, karena memang nggak mau ini kayak bikin kecewa pelanggan maupun Gojeknya juga kalau nunggu terlalu lama gitu.
1: Oh, nah kalau untuk makanan yang viral apakah ini sistem PO atau kalau ada yang order aja deh gitu langsung dibikinin gitu, karena kan kayaknya bikinnya susah ya.
2: Kalau untuk sekarang yang viral kayak gini tuh saya buka PO kayak 2 hari sekali gitu.
1: Oh, buka PO 2 hari sekali.
2: Jadi saya bikin status di WhatsApp, Instagram, TikTok dan retreat juga.
1: Oke, okay. Kalau pola pendem kan udah pasti setiap hari gitu. Nah kalau ini kan 2 hari sekali PO-nya, bisa ngabisin berapa banyak nih untuk makanan-makanan viral kayak Dubai Cui Cookie nih? Kan ada kacang pistasionya juga berarti ya. Bisa ngabisin berapa kilo, berapa banyak?
2: Paling 1 kilo cukup sih, karena memang pesanannya paling 50 sampai 100 pieces.
1: Banyak loh itu.
2: Tapi ya enggak 100 pieces enggak tiap hari juga. Kan kadang orang-orang ya kadang hari ini beli, besoknya belum tentu beli lagi kan gitu. Jadi ya itu di jalan aja.
1: Berarti PO-nya memang dari sosial media ya.
2: Sosial media.
1: Open PO begitu. Wah, menarik nih teman berdua ya. Walaupun hanya jualan pola pendem tapi dimanfaatkan untuk meracik yang lain juga.
2: Iya, karena memang pola pendem udah emang bangunnya pagi jam 7 itu udah leha-leha udah.
1: Iya, bingung nih apalagi ya gitu ya. Apalagi yang bisa dikerjain gitu teman berdua. Selain ini kan kayaknya makanan makanan viral banyak lagi ya. Salah satunya asinan. Kira-kira akan ada nambah menu lagi enggak sih yang viral-viral?
2: Mau mencoba dulu aja karena memang harus coba dulu kita apalagi asinan yang ceria ya.
1: Iya, iya.
2: Itu bahannya kan lumayan ya.
1: Bener.
2: Kan awe cari-carinya itu sampai ratusan ribu.
1: Benar. Nah, masalahnya kalau kita mau ngikutin juga siapa yang mau beli juga nih gitu.
2: Mungkin dicoba untuk diri sendiri juga karena memang suka jajan ya kan. Daripada jajan di luar, kalau memang cocok kita coba open PO sih.
1: Oh gitu. Berarti kalau ngomongin signature-nya Pawon Mama Oskin memang polo pendem gitu ya. Nantinya akan menambah signature lagi gak sih, signature menu gitu yang ini si Pawon Mama Oskin banget nih gitu.
2: Bisa sih.
1: Apa kira-kira kalau ada yang pengen di labeli sebagai signature-nya Pawon Mama Oskin?
2: Saya itu kan karena memang kayak makanan-makanan kayak nasi gitu itu kan awalnya cuma pesanan-pesanan, niatnya tuh kayak memang pengen punya kedai sendiri biar orang-orang itu bisa sarapan dengan harga yang murah gitu. Karena memang Surabaya Utara ini terkenalnya kalau nggak murah enak banyak.
1: Bener ya kan?
2: Kayak gitu, jadi memangnya pengennya seperti itu. Tapi kita ini juga harus survei dulu lokasinya kayak gitu. Terus ya hitung HPP-nya dan lain-lain juga sih.
1: Nasi berarti ya. Kira-kira nasi apa yang nanti pengen dijual?
2: Pengen yang
1: buat sarapan gitu.
2: Buat sarapan aja nasi campur ya kan. Yang simpel-simpel aja.
1: Yang simpel-simpel aja ya kan. Nasi campur, nasi kuning begitu. Nasi pecel loh isiku lah enggak dari wong sarapan di Surabaya ya kan. Surabaya Utara apalagi wes banyak yang cari ya.
2: Banyak penduduknya gitu.
1: Berarti sebenarnya kalau bisa dibilang terkadang ada orang yang jualan tuh kan punya apa ya, ciri khasnya dia adalah penjual makanan-makanan manis gitu kan. Tapi kalau Mbak Devi kayaknya balance ya. Ya manis ya gurih gitu kan.
2: Semuanya dilakukan lah pokoknya.
1: Semuanya dilakukan karena in this economy lagi-lagi teman berdua.
2: Oh iya dapat duit apa aja dilakukan ya.
1: Ini kan setiap hari khususnya untuk si polo pendem. Ada liburnya enggak sebenarnya?
2: Hari Sabtu Minggu itu kadang libur, tapi kadang juga ada ngirim gitu. Tapi kalau memang kayak sekolah dan kantor-kantor itu nggak libur atau memang ada meeting dan lain-lain, mereka itu tetap order. Tapi kebanyakan minggu sih yang libur.
1: Kebanyakan minggu
2: jadi
1: yang
2: saya
1: libur.
2: Bisa liburan juga.
1: Itu dia kuncinya ya, biar bisa liburan juga gitu teman berdua. Butuh liburan lah walaupun seorang pengusaha.
2: Iya
1: bener. Mbak Devi ini kan usahanya banyak begitu ya. Ya juragan kos-kosan, makanan, afiliator gitu. Dalam waktu dekat ada nggak yang mau buka usaha baru lagi? Mungkin di luar yang udah dijalanin sekarang.
2: Saya tuh pernah terpikir untuk ini sih, punya kayak brand baju sendiri.
1: Fashion
2: gitu,
1: ya?
2: Fashion, karena memang belum pernah terjun di situ.
1: Oh gitu.
2: Entah mulai dari hijab atau baju-baju gitu.
1: Kayaknya segala sesuatu yang dipegang sama Mbak Devi jadi ya.
2: Insya Allah lah.
1: Jadi pengen punya label sendiri ya?
2: Iya, pengen sih, masih ada keinginan. Mungkin next lah ya kalau memang modelnya ada, terus kita dapat partner yang cocok kayak gitu, karena memang cari partner ini susah ya.
1: Iya benar.
2: Apalagi memang meskipun ada sih kayak penjahit-penjahit yang memang udah kenal gitu, tapi karena kita masih belum serik itu Belum ada feelnya sih.
1: Iya, belum ada feelnya gitu. Tapi semoga ya bisa terwujud brand-brand fashionnya. Nanti bisa main kesini lagi, promosi lagi gitu. Siapa tahu memang brand lokalnya Mbak Devi ini bisa mengangkat segala macam usaha begitu yang lain ya.
2: Wah. Kan juga membuka lapangan pekerjaan juga.
1: Bener. Sekarang aja udah bisa buka lapangan pekerjaan, apalagi nanti kalau buka fashion ya. Nice. Ini anak muda yang luar biasa. Iya benar. Tujuannya sangat mulia nih kalau anak muda sekarang Teman Pro 2 ya. Terakhir Mbak Devi, kira-kira ada yang pengen disampaikan gak sih buat Teman Pro 2, anak-anak muda di luar sana kalau pengen banget buka usaha gitu tapi mungkin masih ragu-ragu atau takut gitu ya, dan pasti yang dipikirin adalah hasilnya, gitu hasilnya, tapi kalau menurut Mbak Devi sendiri gimana?
2: Untuk teman-teman sendiri, saya sih kalau pengen terjun di usaha itu berani mencoba, jangan takut gagal, karena setiap apapun yang kita lakukan ini belum tentu ya akan gagal gitu.
1: Okay.
2: Bisa saja berhasil. Nah, kalau kita belum enggak mencoba sama sekali kan kita enggak tahu apakah itu bisa berhasil ataukah itu gagal yang didapat kayak gitu sih. Jadi apapun itu kita harus udah pede aja, nyoba dulu aja gitu loh. Gitu
1: dicoba sih. Dulu aja. Karena memang semua yang dilakuin sama Mbak Devi ini semuanya awalnya coba-coba.
2: Coba-coba.
1: Tapi hasilnya luar biasa, Teman Pro 2. Semoga memang Teman Pro 2 bisa mengambil insight yang baik ya dari obrolan kita bareng sama Mbak Devi, owner dari Pawan Mama Osgen begitu, dan siapa tahu yang tadinya takut untuk mencoba membuka peluang usaha atau bisnis, ini enggak ada takut lagi, tapi dicoba ya. Karena kita enggak tahu hasilnya kayak gimana.
2: Iya betul.
1: Gak ada salahnya untuk mencoba Teman Pro 2. Mbak Devi, terima kasih banget untuk insight dan ngobrol-ngobrolnya. Semoga nanti jualannya, affiliate-nya semuanya kos-kosan nih laris KPI.
2: Amin.
1: Ditunggu proyek-proyek barunya nanti bareng sama Pro 2 FM lagi.
2: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat siang Mbak Devi. Siang. Terima kasih juga buat kamu Teman Pro 2 yang udah pantengin Muda Kreatif siang kali ini bareng sama Mbak Devi Ria Wibowo, owner Pawan Mama Osgen Teman Pro 2. Iya, nggak usah kemana-mana, santai siang tentunya masih namanya kamu bareng sama aku Dewi Anora sampai jam 3 sore nanti.
0: Baru aja kamu ikuti Muda Kreatif di Pro 2 FM.

2, sebuah pasangan yang sedang dilanda cinta menggambarkan sebuah ekspresi mereka dengan merasakan kebahagiaan dan harapan terhadap hubungan mereka. Semoga adalah sebuah lagu yang menggambarkan perjalanan cinta yang dimulai dari saling merayu hingga berkembang menjadi hubungan yang serius. Lagu ini membawa nuansa romantik dan penuh makna serta telah menjadi favorit banyak orang, khususnya di kalangan anak muda nih. Lirik lagu ini sangat menyentuh banget di hati para pendengar karena relate banget dengan pengalaman mereka dalam menjalin hubungan. Buat kalian teman Pro 2 yang sedang jatuh cinta, lagu ini menjadi pengingat indah tentang momen-momen spesial barengan sama pasangan. Dan juga bagi yang mengalami patah hati, lagu ini memberikan suntikan semangat untuk kembali membuka hati dan menemukan cinta baru. Langsung saja kita dengerin Semoga by Malik.

Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Santai siang masih nemenin kamu ya, teman Pro 2 sampai jam 3 sore nanti bareng sama aku Dewi Anora. Kali ini aku bakal ngajakin kamu buat berbagi informasi seputar olahraga di Sport Corner sampai menjelang jam 2 siang nanti ya, teman Pro 2. Kira-kira update apa aja di dunia olahraga kali ini, teman Pro 2, khususnya nanti Piala Dunia juga bakal aku update buat kamu. Makanya enggak usah kemana-mana, stay tune terus di Santai Siang.

Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.

The Bumper Radio 2 di hari ini kayaknya lagi ada yang senyum-senyum, lagi ada yang meratapi nasib juga gitu ya. Iya, soalnya tim kebanggaannya ada yang berhasil masuk ke babak semifinal nih. Prancis tadi malam ya, tadi pagi ya, dini hari melawan Maroko, The Bumper Radio 2 2-0. Ini yang mendukung Prancis agaknya memang lagi senyum-senyum sendiri gitu, teman Pro 2 ya. Cuman Prancis yang berhasil masuk ke babak semifinal begitu masih menunggu akan melawan siapa begitu ya, karena nanti dini hari jam 2 ya, khusus di hari apa, berarti Sabtu ya, Sabtu 11 Juli pukul 2 waktu Indonesia Barat akan ada Spanyol melawan Belgia, teman Pro 2. Kita nantikan dulu nih Spanyol dan Belgia mana yang akan masuk ke babak semifinal. Kalau ternyata tim-tim negara pilihan kamu nggak ada yang masuk sampai ke babak perempat final ini, dukung yang lain aja, teman Pro 2, ya kan, supaya nggak terlalu stres-stres banget gitu memikirkan Piala Dunia di tahun ini, ya kan. Kalau Prancis melawan Maroko tadi 2-0, biasa. Yang memasukkan ada Mbappe di menit ke-60, juga Osman Dembel di menit ke-66, teman Pro 2, iya kan. Kalau ternyata kamu menikmati permainan Prancis semalam, ini kayaknya hasil yang juga bagus ya dari Prancis melawan Maroko yang akhirnya 2-0, teman Pro 2. Spanyol dan Belgia dini hari nanti ya, kalau kamu mungkin pengen mendengarkan melalui Pro 1 RRI Surabaya ataupun Pro 2 FM RRI Surabaya, bisa banget teman Pro 2, ditunggu aja, karena setiap malam kita juga pasti menyiarkan pertandingan Piala Dunia FIFA 2026.

kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Teman berdua Persebaya Surabaya ini ternyata terus memperkuat fondasi pembinaan ya jelang Liga 1 musim 2026-2027 lewat pendekatan berbasis sport science, yang mana setelah menjadi atau menjalani medical check up ya, seluruh pemain ini mengikuti pemetaan kondisi fisik menggunakan teknologi yang namanya Vault Performance. Nah, ini teknologi ini untuk mendukung penyusunan program latihan yang katanya sih lebih terukur lagi ya, teman Pro 2. Teknologi Vault Performance ini digunakan untuk mengukur berbagai aspek kebugaran pemain ya, mulai dari kekuatan ototnya, terus juga keseimbangan tubuh, kapasitas fisik, sampai potensi resiko cederanya, teman Pro 2. Hasil pengujian nantinya menjadi dasar untuk tim pelatih dan tim medis dalam menyusun program latihan sesuai kebutuhan masing-masing pemain. CEO dari Persebaya, Azrul Ananda, ini mengatakan kalau penguatan tim tidak hanya dilakukan lewat perekrutan pemain dan pelatih saja, tapi klub juga harus terus berinvestasi pada fasilitas dan teknologi yang mendukung proses pembinaan secara berkelanjutan. Persebaya juga mulai mengembangkan sistem analisis pemain yang lebih modern ya, teman Pro 2. Pendekatan ini juga diharapkan bisa mendukung proses pencarian pemain, evaluasi performa juga, hingga penyusunan kebutuhan skuad sesuai filosofi pemain tim, teman Pro 2. Nah, dari Chief Medical Officer Persebaya ada Dr. Pratama Wicaksana Wijaya yang menjelaskan kalau penggunaan Vault Performance itu memang bagian dari rangkaian pemeriksaan menyeluruh ya yang dilakukan sebelum kompetisi itu dimulai. Dan pemeriksaan nantinya diawali dengan medical check up bersama tim multidisiplin sebelum pemain menjalani pengujian kondisi fisik menggunakan perangkat terbaru yaitu Vault Performance, teman Pro 2. Lewat data yang dihasilkan ya, tim pelatih dapat menyusun program latihan individual sesuai kondisi setiap pemain. Sementara tim medis ini memanfaatkan hasil pengukuran untuk memantau perkembangan fisik sekaligus menekankan risiko cedera sepanjang musim di 2026-2027 nantinya, teman Pro 2. Semoga program Vault Performance ini memang efisien ya, untuk terus memantau kondisi khususnya juga kesehatan dari pemain Persebaya Surabaya.

Waktunya kentongan. Teman Pro 2, musim hujan erat kaitannya dengan bahaya banjir, puting beliung, dan longsor. Untuk menghindari bahaya longsor, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Di antaranya, jangan mendirikan bangunan di daerah rawan longsor. Tanamilah wilayah tersebut dengan pohon berakar kuat dan kelola drainase agar air tidak meresap di dalam tanah. Lakukan pula membangun struktur penahan seperti terasering atau dinding penahan guna mengurangi resiko longsor yang tidak dapat dihindari. Di saat musim hujan, kamu akan menemui yang namanya banjir, tanah longsor, puting beliung, ataupun pohon tumbang. Supaya kita terhindar dari puting beliung, kita harus rajin-rajin memangkas pohon, mengamankan barang yang ada di luar rumah, dan memeriksa bangunan yang kita tinggali. Saat puting beliung datang, segera cari tempat aman dan hindari area berbahaya seperti jendela dan tiang listrik. Jika berada di luar ruangan, harus ekstra waspada dengan objek yang tinggi dan cari perlindungan pada bangunan yang kokoh.

0: Dispendik Surabaya berencana wajibkan sekolah berbahasa Jawa setiap hari Kamis. Wah, keren ini. Harus terrealisasikan pokoknya.
1: Iya, kemarin aku juga udah baca infonya sih. Emang perlu banget untuk memperkenalkan dan mempraktekkan bahasa Jawa, terutama krama inggil sama anak-anak zaman sekarang.
0: Iya sih, apalagi bahasa Jawa ini kan juga identitas kita sebagai wong Jawa. Jadi harus bisa dipertahankan dan dilestarikan. Jangan sampai bahasa Jawa khususnya kromo inggil ini tuh musnah.
1: Halah, kayak kamu sendiri bisa kromo inggil aja.
0: Loh, ojo ngenyek. Iso yo aku, Bapak Sare kulo siram.

0: Teman Produa, Hari UMKM Internasional itu bukan cuma sekedar seremonial. PBB ngajak kita memperingati hari ini karena 90% usaha di dunia itu adalah UMKM. Mereka nyerap 70% tenaga kerja global loh. Gede banget kan impact-nya. Ini jadi reminder buat semua negara biar UMKM dibantu, dibina, dikasih akses modal dan digital.
1: Produa FM.

Produ FM Radio Surabaya, teman terbaik kamu. Masih di santai siang bareng sama Dewi Anora di sini, teman Produ yang nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Tersisa 1 jam berarti ya aku nemenin kamu di santai siang kali ini, tapi enggak apa-apa. Sisa 1 jam aku masih bakal bagi-bagi informasi seputar entertainment di E-Zone plus lagu-lagu yang asik juga buat nemenin aktivitas kamu di hari Jumat siang ini. Benar-benar cukup terik ya ternyata cuacanya, teman Produ. Kalau lagi di outdoor jangan panas-panasan, cari iup-iupan ya biar nggak bikin pening kepala, teman Produ. Ya udah, kalau kamu juga pengen update gimana kondisi lalu lintas atau cuaca di sekitar kamu, boleh juga loh teman Produ, update aja lewat WhatsAppnya Produ FM 081908952. Boleh kirim chat atau voice note kamu ya. Kita dengerin lagu-lagu yang asik dulu di santai siang kali ini, sembari juga nanti aku bakal update info menarik buat kamu di E-Zone santai siang. Oh my.

waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

Tiara Andini dengan lagunya Kupu-Kupu Teman Pre 2. Kayaknya udah lama banget ya gak dengerin lagunya Tiara Andini yang Kupu-Kupu ini. Setiap didengerin kayak bikin semangat sendiri gitu Teman Pre 2. Keinget centil-centilnya Tiara. Anyway, lagi ada yang cari kerjaan gak sih Teman Pre 2? Khususnya kamu yang punya expert dalam bidang dokumentasi ya, video atau fotografi gitu Teman Pre 2. Kalau memang lagi cari nih, Raja Charles lagi buka lowongan Teman Pre 2. Dia lagi cari videographer. Gajinya lumayan loh, 1,2 M per tahunnya. Bayangin berarti per bulannya berapa tuh Teman Pre 2 ya? 100 juta sendiri kan. Kayaknya ini kesempatan terbaik, cukup kerja 1 tahun aja kita udah bisa beli segala macam di Indonesia ya Teman Pre 2. Jadi memang Istana Buckingham itu lagi cari orang ya untuk videographer, dan kandidat yang nanti terpilih Teman Pre 2 itu tuh akan mendokumentasikan prosesi lamarannya si Raja Charles III sama Ratu Camilla Teman Pre 2. Selain itu juga nanti akan dituntut produksi konten foto dan video untuk platform digitalnya keluarga kerajaan ya, termasuk kayak di Instagram, di X, terus YouTube gitu ya. Pokoknya untuk penonton-penonton dunia lah dari penggemar-penggemarnya Raja Charles begitu ya. Dan ini memang salah satu peran yang sangat dibutuhkan begitu, menjadi bagian dari rumah tangganya kerajaan juga ya. Karena katanya kenapa butuh banget untuk di digital ya, ini untuk menjangkau khalayak lebih luas lagi, agar ngerti begitu ya bagaimana cerita-cerita dari kerajaan atau di Istana Buckingham sendiri gitu Teman Pre 2. Dan posisi ini juga ternyata dilengkapi dengan manfaat-manfaat lainnya. Iya, bakal ada 25 hari cuti tahunan, makan siang dapat di sana secara gratis setiap hari ya. Terus ada kontribusi pensiun untuk yang kerja sebesar 15%. Ih, bayangin. Ini sih banyak keuntungannya ya Teman Pre 2. Kamu mau coba? Coba aja, siapa tahu ini rezeki kamu loh ya. Kan rezeki gak ada yang tahu Teman Pre 2. Dan ini kayaknya gak dispesifikkan di negara tertentu atau memang hanya di sekitaran kerajaan aja. Enggak, kayaknya memang seluruh dunia nih. Siapa tahu bisa ya kan, satu aja dari Indonesia yang bisa masuk ya. Pulang-pulang setahun aja udah dapat 1,2 M Teman Pre 2. Langsung bancaan sak kampung gak sih. Siapa tahu kamu minat gitu ya. Kalau memang minat, boleh dicoba apply aja. Jangan lupa portofolionya dibanyakin supaya bisa kepilih.

Lovers Like dari Lana Del Rey, teman beradu aku puterin buat kamu di kesempatan siang menuju sore hari ini. Walaupun udah mau sore gitu ya teman beradu, tapi benar-benar cuacanya tuh masih kayak siang di setengah siang bolong gitu ya. Panas cerah banget pokoknya hari ini kota Surabaya. Aku harap kamu dikasih energi yang lebih untuk menghadapi panasnya kota Surabaya di hari Jumat ini. Tenang, besok kan weekend teman berdua. Anyway, Justin Bieber nantinya bakal tampil di halftime show final Piala Dunia FIFA 2026 teman berdua. Jadi FIFA dan Global Citizen ini mengumumkan ya kalau superstar global Justin Bieber ini resmi bergabung sebagai co-headliner dalam halftime show final Piala Dunia FIFA 2026 yang memang memadukan sepak bola, musik, dan juga aksi sosial dalam satu panggung. Dalam halftime show-nya final Piala Dunia nanti, Justin Bieber tuh akan tampil melengkapi jajaran bintang utama bersama Madonna, Shakira, juga ada BTS. Selain itu ada Burna Boy, Gustavo Dudamel, juga ada PS22 Chorus yang akan tampil bersama Coldplay yang jadi bagian dari pertunjukan berdurasi 11 menit doang teman perdua. FIFA dan Global Citizen ini nanti akan menggelar halftime show pertama ya dalam sejarah final Piala Dunia FIFA di tahun ini khususnya, yaitu tanggal 19 Juli di New York New Jersey Stadium teman perdua. Kalau nggak salah finalnya tanggal 20 ya teman perdua. Jadi sebelum menyaksikan final, kita menyaksikan sebuah show yang keren banget di tanggal 19-nya. Jadi halftime show ini digelar untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang menargetkan penggalangan dana sebesar $100 juta Amerika Serikat guna memperluas akses pendidikan dan sepak bola ya untuk anak-anak di berbagai negara. Penggalangan dana ini termasuk melalui donasi sebesar $1 Amerika Serikat dari setiap tiket pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 yang sudah terjual. Presiden FIFA Gianni Infantino ini mengatakan kalau ketika berbicara tentang apa yang paling dibutuhkan dunia, tidak ada yang lebih penting daripada namanya pendidikan. Ah, keren banget ya. Jadi buat kamu yang kemarin ternyata punya kesempatan buat nobar atau nonton langsung Piala Dunia di stadion-stadion di tiga negara itu ya teman berdua, kamu juga sudah menyumbang $1 ya, $1 Amerika Serikat untuk berbagi ya, khususnya dalam dunia pendidikan juga. Yang pengen nonton, ya nonton mungkin nanti lewat kliper-kliper yang ada aja gak sih teman berdua ya. Kalau harus kesana kayaknya jauh juga gitu. Cuman kalau ternyata kamu punya kesempatan untuk nonton di halftime show final Piala Dunianya, kamu boleh info-info ke teman berdua atau info-info ke sini juga boleh teman berdua ya. Siapa tahu nih kita bisa berbagi cerita dan juga berbagi kebahagiaan.

update info terbaru berita olahraga lokal dan internasional cuma di Sport Corner. Siap nemenin kamu setiap hari jam 1 siang cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Radio 2, kalau hari ini sampai hari Minggu besok kamu lagi pengen keliling-keliling kota Surabaya sambil menikmati suasana kota Surabaya kalau sore ke malam atau bahkan pagi gitu ya, cukup indah Teman Radio 2, tenang aja, akan ada hiburan yang bisa kamu tonton juga loh Teman Radio 2. Apa itu? Bakal ada Festival Seni Lintas Budaya ke-17 untuk tahun 2026. Ini bakal ada peserta nasional, bahkan internasional juga Teman Pro 2 ya. Jadi Festival Seni Lintas Budaya 2026 kali ini tuh menyajikan kekayaan seni tari, musik, teater, dan juga kuliner yang tentunya dibalut dengan suasana kearifan lokal dari berbagai belahan dunia. Wow, kalau ini kan dimulainya dari tanggal 10 ya, which is hari ini, sampai tanggal 12 Juli 2026 Teman Pro 2. Kalau nanti malam kamu gak kemana-mana sambil menikmati malam Sabtu ya, menyambut weekend, kamu datang aja ke alun-alun kota Surabaya. Atau kok alun-alun? Salah, bukan kota lama. Bukan alun-alun, tapi kota lama Teman Pro 2. Aku lihat yang satunya ya kan. Jadi di Plaza Internationnya, khususnya di kota lama Surabaya, dari jam 7 sampai jam 9 malam bakal ada berbagai macam penampilan seni yang bisa kamu tonton juga. Nggak berhenti nanti malam aja, tapi di tanggal 11 Juli kamu juga bisa ikutin ada workshop dan juga nobar film di alun-alun Surabaya. Selain itu, malamnya juga iya bakal ada malam budaya, ada di Plaza Alun-Alun Surabaya dari jam 6 sampai jam 9 malam Teman Pro 2. Nah di tanggal 12 Julinya ini adalah festival yang selalu ada setiap tahun, yang memadukan budaya Surabaya ataupun Jawa Timur dengan Jepang ya Teman Pro 2, yaitu Festival Remo dan Yosakoi. Nah ini bakal ada di Plaza Alun-Alun Surabaya, mulainya dari jam 9 sampai jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Jadi kalau kamu di hari Jumat, Sabtu, Minggu nanti gak kemana-mana, kayaknya benar-benar harus ngikutin Festival Seni Lintas Budaya 2026.

mau kemana? Udah, di sini aja. Nih, ada lagu spesial buat kamu. Makanya, di sini aja ya.

Semoga gak jadi malapetaka ya kalau aku harus ninggalin ruang dengar kamu teman Pro 2. Tapi kalau Pro 2 FM, tenang, masih bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang asik sampai nanti malam di jam 12 malam kok teman Pro 2 ya. Habis ini ada Sore Ceria bareng sama Rianita dan juga Fira Angkasa yang nemenin kamu sampai jam 7 malam. Thank you banget ya buat kamu yang udah pantengin santai siang, request-request juga lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist tadi teman Pro 2. Kalau gitu, Dewi Anora amit undur diri, kamu stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Terakhir dari aku ada Nona Rollerblade.

0: Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.
1: Saatnya info pro.

0: Pukul 3 sore saatnya Info Pro 2 bersama saya, Rianita. Informasi yang pertama, Kementerian Lingkungan Hidup KLH memprioritaskan gerakan nasional pemulihan lingkungan di 3 provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan karhutla, yakni Riau, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Menteri LH Moh Jamhur Hidayat mengatakan, pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak sudah melakukan revegetasi atau penanaman dan pemulihan kembali lahan gambut di beberapa lahan-lahan kritis di seluruh Indonesia. Informasi yang kedua, Kementerian Pariwisata terus memperkuat promosi pariwisata di dalam maupun luar negeri serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pariwisata. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan promosi pariwisata diperkuat melalui berbagai kegiatan sales mission, business matching, business gathering, forum, dan pameran internasional. Guna menarik kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Mei dan Juni 2026, Kementerian Pariwisata berpartisipasi dalam berbagai kegiatan promosi di sejumlah negara, yakni Tiongkok, Korea Selatan, India, dan Malaysia. Informasi yang terakhir, penyanyi Justin Bieber akan bergabung sebagai penampil di halftime show final Piala Dunia FIFA 2026. FIFA dan Global Citizen mengumumkan bahwa superstar global Justin Bieber resmi bergabung sebagai co-headliner dalam halftime show final Piala Dunia FIFA 2026 yang memadukan sepak bola, musik, dan aksi sosial dalam satu panggung. Dalam halftime show final Piala Dunia FIFA 2026, Justin Bieber akan tampil melengkapi jajaran bintang utama bersama Madonna, Shakira, dan BTS. Selain itu, penyanyi Burna Boy, Gustavo Dudamel, serta PS22 Chorus akan tampil bersama Coldplay menjadi bagian dari pertunjukan berdurasi 11 menit tersebut. FIFA dan Global Citizen akan menggelar halftime show pertama dalam sejarah final Piala Dunia FIFA pada 19 Juli di New York, New Jersey Stadium. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.
2: Thanks for listening.

0: Nikmatin sore kamu dengan dengerin 95,2 Pro 2 FM. Banyak lagu enak nonstop buat kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM
2: 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.
3: Halo teman Pro 2.
2: Iya, apa kabarnya di sore ceria kali ini ya? Bener. Kan? Semoga selalu

Gol! Teman Pro 2, ngapain nonton Piala Dunia sendirian kalau bisa rame-rame? Yuk merapat ke Nobar Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Ajak bestie, pasangan, sampai satu geng kalian deh. Yang paling penting, gratis. Tinggal datang dan nikmati serunya Nobar mulai 12 Juni sampai 11 Juli 2026 di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono 124 Surabaya. Siapkan jersey andalanmu, teriakan gol favoritmu, dan rasakan vibe Piala Dunia bareng sesama pecinta bola. Sampai ketemu di TVRI Jawa Timur.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Masih di sore ceria teman Produa ya, pastinya bakal kasih kamu informasi lokal seputar Jawa Timur. Dan bener, kali ini tuh datang dari Blitar.
1: Oke, ada apa Re? Kamu kok barusan kesana ya?
0: Iya, barusan kesana juga aku. Apalagi desa ayah kan juga di Blitar juga.
1: Oh baik. Tapi ada apa di Blitar sana Re?
0: Bom udara itu ditemukan di Sungai Lahar, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, yang akhirnya diledakkan. Jadi lokasi peledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua ini dilakukan di Sungai Lahar Gunung Kelut, Kabupaten Blitar nih, pada Jumat 10 Juli 2026 di pagi hari. Hari ini tadi. Dan kerasnya ledakan bom itu seberat 50-100 kg yang terasa hingga radius 3-4 km gitu. Warga itu ngerasain getaran gitu, dan dentuman keras itu pun berhamburan keluar rumah akhirnya kan para warga. Terus Eka, warga desa Sumberasri, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar itu juga bilang awalnya warga mengira dentuman keras itu berasal dari Gunung Kelut. Namun ternyata dentuman keras itu dirasakan berasal dari bom udara sepanjang 1,5 meter yang diledakkan oleh tim J-Bom Brimob Kediri gitu ceritanya.
1: Jadi ini memang sengaja diledakkan gitu ya, bukan meledak gitu loh.
0: Iya, karena memang ini kan peninggalan Perang Dunia Kedua ditemukan akhirnya sama Brimob Kediri ditargetkan untuk peledakan bom. Gitu.
1: Mungkin juga daripada meledak diam-diam gitu ya.
0: Daripada meledak diam-diam lebih bahaya kan.
1: Iya, bener.
0: Belum ada persiapan. Betul. Lebih baik disengaja udah ada persiapannya.
1: Benar, tapi tetap ya buat teman-teman di daerah sana stay safe gitu ya, karena kalau udah bom dan ledakan itu kan kayak pasti ada trauma, ada takutnya gitu kan. Tetap stay safe aja nih teman-teman berdua.

Tahu nggak sih teman Pro 2? Kalau dibalik lagu CHRISYE atau Krisye dari Diskorea featuring Lali Ilmanino dan Eva Celia ini, ada fakta unik, yaitu terdapat 24 judul lagu dari almarhum Krisye yang dijadikan lirik lagu loh. Mau tahu? Jadi, judul-judul lagu tersebut adalah Andai Aku Bisa, Seperti Yang Kau Minta, Juwita, Kala Cinta Menggoda, Surga dan Neraka, Panah Asmara, Sabda Alam, Cintaku, Nada Asmara, Masa Remaja, Galih dan Ratna, Untukku, Rindu, Aku Suka, Cinta, Percik Pesona, Angin Malam, Merepih Alam, Kidung, Padai Pasti Berlalu, Lilin-lilin Kecil, Kesenian, dan Hidupku. Wah, banyak banget ya. Tapi gak sampai di situ. Ref dari lagu ini, kalau dilihat dari huruf depannya, juga membentuk kata Krisye loh. Baru tahu. Ya udah yuk, kita dengerin.

0: Masih di sore ceria barengan sama aku Renita dan juga ada
1: Vira di sini.
0: Iya, benar banget. Masih jam-jamnya itu untuk menginfokan ke kamu semua seputar Jawa Timur, teman berdua.
1: Bener.
0: Ya. Kalau tadi kita sudah membahas Blitar, saat ini kita akan membahas Mojokerto.
1: Wah, ada apa di Mojokerto?
0: Ternyata Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi mengapresiasi nih percepatan pelaksanaan pendataan program perlindungan sosial Perlinsos di Kota Mojokerto tentunya. Dan berdasarkan capaian sementara ya, hingga 8 Juli 2026, Kota Mojokerto ini berhasil menempati peringkat ke-6 nasional dalam persentase keluarga yang telah mendaftar melalui portal Perlinsos gitu. Dan memang apresiasi ini juga disampaikan oleh Ketua Tim Penyelenggaraan Kota Cerdas Komdigi sekaligus PIC Komdigi Korwil 3 untuk Kota Mojokerto, Indriani Rahmawati, yang saat itu meninjau pelaksanaan pendataan Perlinsos di kantor Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan gitu. Dan tentunya ya, Kota Mojokerto ini jadi salah satu dari 43 kabupaten atau kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi uji coba pilot project, istilahnya gitu nih, digitalisasi bantuan sosial melalui portal Perlinsos. Program itu merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran melalui pemutakhiran data secara digital gitu.
1: Oke, jadi memang diharapkan ya semua lah ya teman Pro 2 itu bisa disalurkan dengan baik,
0: iya,
1: dengan
0: benar,
1: tepat gitu kan. Harapannya juga untuk penerima bantuan juga merasa nyaman,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Benar. Karena memang ini pendataan Perlinsos Kota Mojokerto ini masuk 6 besar nasional loh. Jadi Komdigi beri apresiasi untuk Kota Mojokerto. Semoga kota-kota lainnya pun juga
1: betul,
0: bisa
1: menyusul.
0: Mojokerto.
1: Benar. Jadi semuanya tuh di Indonesia tuh bisa transparan, bisa mendapatkan bantuan dengan layak, dengan tepat gitu ya. Dan kita juga seneng pastinya kan.
0: Benar, yang paling pasti itu ya harus tepat sasaran. Nah, takutnya nggak tepat sasaran ini.
1: Betul. Ya. So buat teman Pro 2, abis ini kita masih akan membahas sesuatu, tapi ditungguin aja kita bakalan bahas apa ya. Pokoknya stay tune terus di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu ya. Apalagi kita akan setel lagunya Nicki nih dengan judulnya Take a Chance with Me.
1: Spesial buat kamu.

kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinetsurabaya@gmail.com. Subjek, Lokarama underscore nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: Masih di Sore Ceria Teman Pro 2, dan tentunya aku punya satu informasi lagi buat kamu. Ada kabar duka menyelimuti keluarga besar Persebaya Surabaya. Loyalis bonek Andi Peci atau Andi Kristiantono yang meninggal dunia pada Jumat 10 Juli 2026 setelah menjalani perawatan di rumah sakit RSUD Dr. Suwandi, Surabaya akibat sakit ya. Bonek militan kelahiran Madiun itu dikenal sebagai salah satu sosok yang memiliki peran penting dalam perjalanan Persebaya, khususnya saat memperjuangkan klub pada masa dualisme sepak bola Indonesia gitu, Teman Pro 2. Ini jadi informasi terakhir ya, sebelum kita nanti ke Sunset Talks bakal ada narasumber siapa, makanya ditungguin aja, bentar lagi kita akan mulai ya di Sunset Talks. Ya, pokoknya kamu enggak usah ganti channel, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget enggak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: dengerin Sore Ceria.
1: Bikin sore kamu lebih berwarna. Halo, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali ya bisa nemenin waktu santai kalian semuanya di program Sunset Talks tentunya ya. Ruang inspirasi untuk berbagi cerita dan pengalaman dari sosok-sosok muda yang luar biasa. Dan sore ini kita akan membahas tentang semangat berprestasi, kerja keras dan konsistensi nih dalam dunia olahraga, khususnya pencaksilat teman Pro 2. Bersama kita sudah hadir Meli Lisa Cantika Putri, atlet muda yang berhasil menorehkan berbagai prestasinya mulai dari juara satu tanding remaja putri kejuaraan Perisai Hati Cup 2025, juara satu tanding kelas C remaja putri kejuaraan Tamaf Cup 3 Sidoarjo 2026, hingga juara satu tanding kelas F remaja putri kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya 2026. Selamat datang Melisa. Halo.
2: Sore.
3: Halo Kak.
1: Apa kabarnya?
2: Okay. Alhamdulillah baik.

0: Oke, masih kelas 2 nih ya berarti. Tapi kalau dari Melisa sendiri untuk ikut lomba ya atau kompetisi-kompetisi berkaitan dengan olahraga ini udah mulai kapan?
1: Sudah mulai SMP kelas 7.
0: Oke. Itu emang dari kamunya sendiri ingin belajar atau diarahkan sama orang tua atau gimana nih?
1: Kalau dari ikut pencak silat dari sayanya sendiri.
0: Oke. Kenapa?
1: Karena waktu itu kan mau cari kegiatan buat di waktu luang saat hari Minggu. Kebetulan latihannya hari Minggu. Jadi saya ikut ekskul yang menurut saya memang pengen saya ikuti. Jadinya saya ikut pencak silat di hari Minggu.
0: Oke, mengisi waktu luang gitu ya. Dan kamunya sendiri juga memilih pencak silat karena dari kamunya sendiri gitu. Tapi ada faktor lain kah? Untuk kayaknya ini deh, selain memang harinya hari Minggu gitu.
1: Kalau pertamanya itu memang karena ingin mengisi waktu luang. Tapi setelah ikut beberapa bulan, akhirnya ikut kejuaraan, akhirnya saya mengubah mindset saya menjadi ingin mengejar prestasi lebih banyak lagi.
0: Oh, keren nih berarti ya teman Pro 2.
2: Tapi biasanya pencak silat itu kan dominannya biasanya laki-laki.
0: Bener.
2: Ya kan? Ini perempuan tapi jago pencak silat juara.
0: Bener.
2: Lagi.
0: Juara ya. Satu lagi, enggak cuma juara nih Re, juara satu gitu loh.
2: Iya, tapi kenapa kok enggak pilih olahraga yang lain? Kenapa harus pencak silat?
1: Karena dari kecil saya memang ingin menguasai di bela diri.
0: Oke.
1: Baru kesampaian di SMP.
0: Karena memang ada ekskulnya di situ. Oke, tapi dibandingkan bela diri lain kayak karate atau wushu atau kalau Korea itu apa ya, taekwondo
2: ya,
0: gitu.
2: Bener.
0: Ada hal apa sih yang bikin kamu tuh kayaknya pencak silat aja deh? Selain memang budayanya kita ya.
1: Kalau misal taekwondo sama karate itu dulu memang saya ingin, tapi belum diizinkan.
0: Oke.
1: Tapi ketika saya minta izin untuk ikut pencak silat baru diizinkan karena memang ekskul di sekolahan.
2: Tapi ekskul di sekolah selain pencak silat ada taekwondo kah atau
1: enggak ada?
2: Oh, enggak ada.
1: Bela dirinya
2: pencak hanya
1: silat.
0: Jadi emang satu-satunya pilihan
2: ya,
0: gitu ya.
2: Benar.
0: Tapi dari keinginan tadi kan katanya ingin untuk belajar karate atau taekwondo gitu. Kenapa kok enggak dicoba latihan juga gitu?
1: Karena saat itu memang belum dibolehin.
0: Oke.
2: Tapi awal pemula belajar karate itu gimana sih Melisa supaya bisa cepat bisa gitu?
1: Yang pertama pastinya sering-sering latihan dan mendengarkan kata pelatih ya. Karena banyak itu sekarang yang ikut pencak silat tapi cuma ikut-ikutan aja. Jadinya materi yang disampaikan itu enggak masuk ke dalam diri gitu. Jadinya enggak maksimal.
0: Ada ini khusus enggak sih untuk kayaknya ini poin pentingnya deh biar kita tuh bisa belajar pencak silat yang sampai benar-benar bisa gitu.
1: Latihan terus-menerus.
0: Tapi untuk gerakan gitu yang paling poinnya.
1: Nah, itu kalau di pencak silat kan ada dua.
0: Oke.
1: Satunya vektor, satunya seni.
0: Oke.
1: Tergantung di bidang apa dia mau menguasai. Tapi sebenarnya juga lebih baik dua-duanya juga bisa.
0: Kalau Melisa sendiri fokusnya di mana?
1: Fokusnya di vektor tapi juga masih menguasai di seni.
0: Oke.
2: Perbedaannya apa tuh vektor sama seni?
1: Kalau di vektor itu bertarung satu lawan satu. Atau mungkin kalau di latihan bisa lebih. Tapi kalau di pertandingan satu lawan satu. Kalau di vektor di seni itu gerakan tunggal ipsi. Jadi baku dari sananya, pecak silatnya.
0: Oke. Jadi memang untuk seni bela dirinya ya, bukan untuk bertanding gitu ya kalau seni. Tapi Melisa sendiri ini fokusnya di fightingnya, fighternya. Kalau boleh tahu memang itu dari keinginan juga atau ada pemilihannya? Oh, kamu difokuskan ke fighter, oh kamu difokuskan ke seni gitu atau gimana?
1: Kalau itu tergantung kemampuannya. Jadi di asah dua-duanya. Terus kita lebih condong kemana gini. Sebenarnya gak harus milih juga sih. Sebenarnya lebih kayak oh saya lebih condong ke fighter, ya udah saya ikut ke fighter. Kalau ke seni ya gak apa-apa ke seni. Dua-duanya juga boleh gitu.
0: Oke, tapi berarti kemampuannya oke, okay, kiri ya.
2: Iya, benar. Tapi Mel, kamu pernah gak sih

0: rasa cedera, merasa ada pengorbanan lebih yang kamu harus lakukan untuk bener bisa juara?
1: Pernah waktu latihan itu sering cedera karena mungkin salah di tekniknya. Terus pernah hampir patah tapi udah mendingan. Terus itu menjelang di mau pertandingan, dan pertandingan alhamdulillahnya baik-baik aja.
2: Oke, tapi berapa lama untuk pemulihannya, Mel?
1: Alhamdulillah gak lama sih. Sekitar 2 minggu sebelum pertandingan. Cuman ya agak ditahan gitu sedikit.
0: Tapi untuk secara medis kesehatan gak apa-apa gak ditahan
1: apa-apa
0: gitu?
1: Gak apa-apa, karena sudah diobati oleh pelatihnya juga.
2: Pasti udah tahu kan bagian-bagian mananya juga gitu. Tapi kita balik lagi ke awal saat Melisa pertama kali join di pencak silat ini. Berapa lama kamu akhirnya sampai dipilih sama pelatih, sama coach untuk kamu udah bisa ikut lomba gitu? Apakah memang langsung atau harus berlatih dulu berapa lama?
1: Kalau itu dari ini sekitar udah mengikuti ujian, lalu ada pertandingan, lalu pelatih menginfokan, kita disuruh ikut, ayo siapa yang mau ikut, nanti kalau kita mau ikut, ya gak apa-apa ikut, berarti kita harus latihan lebih
2: giat lagi, jadi memang dari pelatih kayak apa ya, kayak langsung siapa kayak siapa yang mau ikut gitu ya. Tapi kalau dari itu kan SMP ya, awal-awal ikut di SMP ekskul, di SMA ini juga ada ekskulnya berarti ya untuk melanjutkan?
1: Kalau di SMA ini ekskulnya nggak ada, cuman saya ngelanjutin di jujitsu.
2: Jadi ada dua gitu ya.
0: Iya, karate sama jujitsu.
2: Pencak silat sama jujitsu.
0: Pencak silat sama jujitsu. Tapi ini kan kamu Melisa juga juara satu tanding remaja putri kejuaraan Perisai Hati Cup 2025. Ini tingkat nasional apa gimana?
1: Perguruan.
2: Oke.
1: Tingkat perguruan.
0: Jadi
1: satu perguruan ditandingkan jadi satu.
0: Itu berapa peserta yang ikut waktu itu?
1: Kurang lebih 100 lebih.
0: Banyak ya.
2: Lumayan.
0: Berarti itu pakai misalnya kayak seperempat final, terus
2: sistem pengundian atau apa seperti gimana?
1: Pakai sistem seperempat final. Jadi tergantung dia masuk kelasnya apa. Biasanya kalau di kelas yang kecil atau kelas yang besar itu lebih masuk ke final langsung. Tapi kalau yang di tengah-tengah biasanya masih seperempat final atau masih lama lagi buat ke finalnya.
2: Tapi kalau misalkan di pencak silat sendiri itu tingkatannya seperti apa? Kalau karate kan sabuk ya, sabuk hitam, sabuk ini gitu. Kalau di pencak silat tingkatannya seperti apa nih, Mel?
1: Kalau di pencak silat itu tergantung perguruannya. Jadi tiap perguruan beda-beda.
2: Berarti kalau kamu di Perisai Hati itu?
1: Iya. Kalau di Perisai Hati itu ada sekitar 5 sabuknya. Baru menjadi pelatih.
2: Sabuk apa aja tuh?
1: Pertama itu dapetin kayak bed perguruannya dulu. Terus sabuk putih, sabuk kuning, sabuk hijau, sabuk coklat, dan sabuk merah.
2: Paling tinggi sabuk merah berarti ya kalau di pencak silat di Perisai Hati gitu. Nah, ini untuk kamu bisa akhirnya juara satu di Perisai Hati Cup ini membutuhkan waktu berapa lama latihannya, Melisa?
1: Pertama kali juara satu itu waktu sabuk merah.
2: Langsung udah tinggi banget tuh ya berarti ya. Itu berapa lama berarti? Dari kamu persiapan sampai akhirnya kejuaraan dan menang itu?
1: Kalau yang pertama kali tanding itu kan juara 3. Saat sabuk hijau. Lalu kedua juga juara 2. Ketiga juara 3. Keempat juara 2. Baru yang kelima juara 1.
2: Oke, jadi memang ini prosesnya nggak instan ya. Iya. Tetap tetap ada lomba-lomba sebelumnya gitu ya Rea, iya, yang akhirnya oke nih ini paling tingginya di juara satu gitu. Udah udah sabuknya paling tinggi di juara satu pula gitu kan. Keren banget nih teman berdua.
0: Tapi gimana sih Melisa untuk jaga mentalnya? Apalagi kan pasti kalau di perlombaan itu pasti pesaingnya kan juga keren-keren, bagus-bagus juga tuh. Gimana tuh untuk kamu menjaga mental kamu?
2: Betul.
0: Tuh?
1: Nah itu kan kalau di lomba sering kali kayak gugup, terus ngelihat lawan, aduh kayaknya itu jago deh, kayaknya itu udah profesional deh. Nah itu pelatih saya tuh selalu ngeyakinin saya kalau jangan lihat lawanmu itu siapa, tapi lihat hasil kerja kerasmu selama di latihan.
0: Oke. Tapi kalau menurut Melisa sendiri, kualitas apa yang paling penting nih dimiliki seorang atlet selain kemampuan fisiknya?
1: Kemampuan mental sih.
0: Mental sama apa lagi biasanya yang harus dilatih juga? Kan gak bisa instan toh tentunya.
1: Di teknik.
0: Di tekniknya, oke. Teknik, ada gak sih perbedaan teknik basic sama mungkin expertnya gitu? Untuk supaya mungkin teman pro 2 yang pengen coba seni
2: latihan,
0: latihan seni bela diri seperti pencak silat ini pengen coba akhirnya mau beneran ingin coba gitu.
1: Kalau di pencak silat itu basicnya pukulan sama tendangan. Okay. Mungkin juga ada bantingan, tapi harus ada pengawasan agar tidak ada yang hal
2: cedera yang atau apa gitu ya.
0: Tapi kamu pernah pakai hal pengaman apa gitu mungkin untuk nge-save badan kamu?
1: Iya, pastinya. Kalau misalnya mau fighting, itu ada pengamannya di tubuh biar tidak cedera.
2: Itu waktu latihan ya berarti ya. Tapi kalau misalkan sudah bertanding, sudah masih. Tanpa
1: masih
2: pengamannya di sebelah mana?
1: Pengamannya tangan? Dari bawah leher sampai di atas kemaluan.
2: Oke. Jadi area dada area dada itu tetap pakai pengaman gitu. Tapi memang ada nggak sih titik-titik yang memang nggak boleh untuk ditendang atau dipukul gitu?
1: Itu di atas leher sampai di bawah kemaluan.
2: Oke.
1: Sampai kaki nggak boleh diserang.
2: Sampai kaki malah nggak boleh.
0: Kaki nggak boleh ya.
1: Boleh.
0: Oke. Di atas leher sampai di bawah kemaluan.
1: Iya. Tapi terkadang itu ada yang guntingan, jadi kakinya digunting antar kaki
2: gitu ya.
1: Dipiting.
0: Bolehnya dipiting.
1: Iya, kalau ditendang enggak boleh.
0: Kalau ditendang berarti dikualifikasi ya, di dis ya?
1: Enggak sampai di dis, cuman kalau sampai benar-benar cedera di dis.
2: Oke. Ya ada pelanggarannya lah ya pokoknya ya. Oke, ini ternyata juga kita nggak tahu ya, biasanya kan cuma ngelihat tengkar atau apa atau bertarung ya udah semuanya, tapi ternyata memang ada titik-titik yang nggak boleh juga gitu ya. Dan pasti semua bela diri juga sama ya, Mel ya. Oke. Tapi kalau dari Melisa sendiri mungkin ada nggak jurus andalan atau mungkin titik-titik kerennya kamu tuh di mana gitu? Kalau misalkan lagi fighting,
1: mungkin saya pasti memfokuskan di tendangan sih.
2: Tendang.
1: Karena poinnya memang tinggi.
2: Oke.
1: Karena sekarang peraturannya tidak boleh membanting. Naring. Kalau banting boleh, cuman saya belum terlalu menguasai di tendangan. Okay. Lebih fokus di tendangan.
2: Oke. Jadi
0: berarti,
2: memang.
0: Berarti kalau semakin banyak tendangan, tuh semakin banyak poin gitu.
2: Oke. Setelah tendangan apa poin yang paling banyak?
1: Di bantingan.
2: Banting. Yeah. Oke. Wah, menarik nih teman berdua ya.
0: Bener.
2: Dan ini juga cukup menariknya karena Melisa ini seorang perempuan dan ingin belajar untuk bela diri itu menurut aku juga oke banget di era-era sekarang gitu ya, karena aku juga pernah dapat narasumber pelatih gitu yang memang bilang kalau di era-era sekarang ini perempuan tuh harusnya ada pembekalan untuk bela diri.
0: Iya, benar banget. Karena memang kan rawan sekali ya, apalagi
2: betul.
0: Perempuan gitu ya. Karena memang perempuan itu ada yang bilang makhluk yang harus dijaga banget gitu ya. Tapi yang paling bisa jaga ya diri kita sendiri.
2: Benar tuh. Oke nih teman Pro 2, kalau misalkan kamu mau tanya-tanya ya, boleh banget langsung aja kamu gabungin di Instagram kita @pro2rrsby. WhatsApp juga boleh ya Re, di 0819080095 atau di mana?
0: Atau bisa melalui telepon di 0315342353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital dan juga kita live di TikTok Pro 2. Okay. Gitu. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya seputar pencak silat ya, boleh banget langsung aja kirimin pesan kamu, kita bakal sampein langsung ke Melisa.
2: So jangan kemana-mana ya teman Pro 2, di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di sore ceria teman Pro 2 barengan sama narasumber kita yang sudah hadir ada Melisa Cantika Putri selaku atlet muda yang berhasil menorehkan berbagai prestasi mulai dari juara 1 tanding remaja putri kejuaraan Perisai Hati Cup 2025, juara 1 tanding kelas C remaja putri kejuaraan Tamaf Cup 3 Sidoarjo 2026 hingga juara 1 tanding kelas F remaja putri kejuaraan Piala Wali Kota Surabaya 2026. Tentunya banyak sekali pengorbanan jerih payah yang sudah dilakukan Melisa nih.
1: Benar.
0: Tapi kalau boleh tanya nih, apa sih impian mimpinya Melisa sendiri setelah ini?
2: Kalau impian saya itu ingin lanjut di selanjutnya untuk tingkat-tingkatan yang kayak nasional atau yang lebih lanjut lagi.
1: Karena memang selama ini masih di tingkat Jawa Timur aja ya. Oke, tapi kalau Jawa Timur sudah pernah juga?
2: Di Sidoarjo sama di
0: Surabaya.
2: Surabaya.
1: Mojokerto. Oke, masih lingkup Surabaya Raya.
0: Iya.
1: Yang pastinya ini juga jadi awalan yang bagus gitu loh.
0: Benar.
1: Karena juara satunya udah banyak gitu kan. Nah, ini 2026 juga udah dua kali juara dan dapat juara satu yang di Sidoarjo sama yang Wali Kota Cup ini.
0: Iya.
1: Yang di Sidoarjo awalnya kayak gimana nih? Ini kan apakah juga sama kayak yang 2025 tadi untuk antar perguruan atau seperti apa?
2: Kalau yang di Sidoarjo itu saya keluar dari ekskul.
1: Oke.
2: Jadi kan saya join Smatak lalu saya ketemu dengan beberapa teman saya yang juga ternyata ada yang ikut pencak silat. Akhirnya kita memutuskan buat ikut lomba bareng-bareng.
1: Oke.
2: Akhirnya kita minta dana kesekolahan, lalu disetujui, lalu kita mendaftarkan diri.
1: Oh, oke. Jadi ini emang di luar dari
2: perguruan
1: gitu ya. Nah, kalau yang di luar dari perguruan, perbedaannya kayak gimana, Mel? Untuk dari segi musuhnya, terus lawannya, ini kan berarti dari beda dari orang-orang lain gitu kan? Ini gimana nih Melisa?
2: Sebenarnya sama saja sih, cuman kalau tidak ikut perguruan itu nanti yang ofisialnya bukan pelatih dari perguruannya, tapi sesama temannya.
1: Oke. Oke, nah ini sejauh ini kamu kayak gimana? Udah ngerasa paham nggak sih sama lawan? Oh, kalau misalkan orang ini tuh kelemahannya di sini, kalau misalkan ini tuh kelemahannya di sini, atau mungkin malah udah tahu nih, kayaknya ini lawan yang bisa dibuat bersaing gitu. Tapi bersaingnya pasti dengan secara sehat gitu ya.
2: Kalau misalnya itu saya masih belajar juga buat memahami lawannya kayak gimana. Biasanya itu dipakai di ronde pertama. Kan ada dua ronde atau dua babak. Biasanya juga ada tiga, tergantung pertandingannya juga. Nah, kalau misalnya di ronde pertama dia tekniknya kayak gini, berarti di ronde keduanya pasti dia tekniknya kayak gitu juga.
1: Udah pasti ya, berarti ya. Udah kelihatan gitu.
2: Udah kelihatan juga. Pasti pelatihnya juga ngarahin.
0: Oke. Tapi Melisa sendiri untuk melatih pencak silat ini, kamu selain di ekstrakurikuler di sekolahan sama mungkin di pertandingan, kamu juga ngelatihnya mungkin kan di rumah gitu juga ya. Tapi pernah nggak sih kamu pakai di luar sekolah sama di luar pas tanding? Jadi kamu pakai pencak silat kamu tuh di luar itu pernah nggak sih? Entah itu saat kamu keadaan bahaya atau apa?
2: Sejauh ini sih alhamdulillahnya belum pernah.
1: Jangan sampai ya. Dan jangan sampai ya.
0: Iya, jangan.
1: Ya udah dibuat lomba aja ya.
0: Iya. Oke, kalau bisa kalau boleh gitu ya mau gitu aja terus ya.
1: Oke. Nah, kalau dari orang tua gimana nih Mel? Apakah juga pasti mendukung atau seperti apa? Ada larangan dulu awal-awal?
2: Alhamdulillahnya sih mendukung, cuman terkadang itu kayak nasihatin kayak jangan capek-capek, latihannya kok sering banget, gini-gini, karena kan pastinya khawatir juga.
0: Oke. Cederanya pernah sampai mimisan gitu nggak? Nggak ya, cuman kayak cedera kesleo gitu ya.
1: Oke. Yang paling parah ya itu ya?
2: Yang paling parah hampir patah tulang
0: itu.
1: Oke.
0: Itu patah tulang daerah mana? Hampir patah tulang di daerah mana itu?
2: Di sini, tengah jari sampai ke sini. Jadi kayak memar di dalamnya.
1: Di tangan ya, iya. Berarti ya di tangan nih teman pro 2. Tapi untuk kaki alhamdulillah aman ya.
2: Ya, mungkin kesleo-kesleo.
1: Kesleo-kesleo aman nih teman pro 2. Jadi buat kamu yang memang mau belajar, latihan gitu, pasti akan ada cedera-cedera itu gitu ya. Jadi jangan takut juga gitu. Tapi yang penting juga harus didampingi sama profesional.
0: Benar, jangan asal-asalan takutnya nanti ya itu tadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Betul.
0: Tapi kalau menurut Melisa sendiri nih, yang mungkin butuh sampean, butuh inspirasi buat teman-teman Pro 2 yang pengen coba tapi masih takut, apa pesan untuk Melisa untuk teman-teman Pro 2 yang ingin coba tapi masih takut?
2: Kalau misalnya benar-benar ingin coba bela diri pencaksilat, cari yang sekitarnya benar-benar bisa dipercaya. Dari segi pelatihnya, tempat latihannya, lingkupnya, dan mungkin juga support dari orang-orang sekitar.
0: Oke. Memang kadang nggak semua orang itu dapat support dari orang sekitar ya. Melisa ini termasuk beruntung dapat support dari keluarganya. Betul. Ya kan. Kalau untuk teman-teman yang nggak ada support gitu, gimana nih supaya meyakinkan mereka untuk support di dunia pencaksilat gitu?
2: Kalau di pencaksilat itu kemungkinan besar dapat teman baru juga, dapat relasi yang lebih luas juga. Jadi jangan takut untuk masuk ke dalam dunia pencaksilat, itu pasti akan ada support yang lebih banyak dari dalam lingkup pencaksilatnya.
1: Jadi pasti akan ada teman-teman baru gitu ya. Dan itu juga tidak menutup kemungkinan dari teman jadi lawan gitu ya. Untuk di pertandingan maksudnya ya. Tetap bersaingnya dengan sehat. Ada gak Mel yang awalnya temen nih, maksudnya di luar temen banget gitu, tapi ketika pertandingan lah kok kamu dipertandingkan gitu, jadi lawan gitu, kamu menghadapinya kayak gimana?
2: Kalau itu sangat jarang juga kalau ketemu sama sesama satu perguruan, apalagi satu latihan yang benar-benar satu tempat latihan. Biasanya pelatihnya itu akan protes. Kalau memang benar-benar nggak ada solusi dari panitianya, ya benar-benar udah dilawankan itu sama teman sendiri.
1: Tapi ada nggak, maksudnya teman kamu di perguruan lain gitu?
2: Oh ada, yang ini, yang di Tamaf Cup kemarin. Itu kan beda-beda perguruan semua.
1: Betul.
2: Jadi kita ngumpulin karena kita sama-sama pencaksilat. Jadi kita kayak komunikasi, ayo ikut ini, oh ya ayo berangkat gitu. Latihan-latihan bareng terus berangkat.
1: Tapi gak sampai jadi lawan ya waktu pertandingan ya. Nah kamu ada kebayang gak kalau misalkan itu suatu hari kejadian gitu, kamu melawan temanmu sendiri gitu untuk di pertandingan, ada dilemanya gak Mel? Udah pernah kebayang gak?
2: Mungkin sudah terbiasa juga sih, karena di latihan juga selalu ketemu kan. Jadi kita sudah tahu tekniknya itu gimana, kapan dia harus nyerang, kapan dia pasti berhenti gitu.
1: Profesional aja ya untuk pertandingan ya. Yang penting tadi bersaing dengan sehat lagi-lagi.
0: Bener, tapi kamu pernah gak sih Mel ngerasa ingin nyerah aja karena mungkin udah capek fisik, betul. Ya kan capek mental gitu. Kamu pernah gak sih terbesit di benak kamu pernah pengen sampai nyerah gitu?
2: Kalau itu mungkin pernah sesekali karena beberapa teman saya itu ada yang keluar dari pencaksilat. Dan akhirnya saya kayak nggak ada teman lah buat latihan. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, selagi masih bisa ya udah lanjutin aja, nggak usah nunggu teman.
0: Tapi memang teman itu kan kadang datang pergi gitu. Betul. Ya nggak ada yang pasti kadang juga yang pasti ya diri kamu sendiri. Bener. Gitu ya,
1: kalau kita bergantung juga sama teman terus ya akhirnya kita nggak berkembang juga kan.
0: Bener.
1: Betul. Ini sesuatu hal yang bisa kamu renungkan ya teman pro 2 kalau misalkan memang kamu ngikutin teman aja juga susah gitu. Tapi nggak ada salahnya untuk kamu bisa bisa bersaing dengan masing-masing gitu. Karena memang dari teman kamu mungkin udah nggak sevisi nih, tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk masih tetap berteman gitu ya, meskipun beda jalur gitu.
0: Benar, kita itu menghargai perbedaan.
1: Bener.
0: Bukan penyimpangan.
1: Okay. Bener banget.
0: Lah kalau Melisa sendiri ini kan beberapa gelar juaranya kan udah diraih ya kan. Mana yang menurut kamu paling berkesan dan apa alasannya?
2: Yang paling berkesan itu yang pertama kali juara satu.
1: Yang 2025.
0: Tahun kemarin. Itu kenapa kok yang paling berkesan?
2: Karena itu juga bertepatan sama latihan malam saya.
1: Jadi itu maksudnya gimana?
2: Latihannya kan lomba itu sering Jumat, Sabtu, Minggu. Latihan saya itu Sabtu sama Minggu dan itu malam. Jadi menginap gitu.
0: Nginapnya di mana?
2: Di tempat latihannya.
0: Tapi
2: nggak tidur.
0: Nggak tidur.
1: Karena memang difokuskan untuk latihan gitu ya.
2: Latihan malam.
0: Full dan, latihannya kalau sekali latihan berapa jam sih Mel?
2: Kalau latihan malam itu biasanya dari jam 7 sampai subuh.
1: Hah? Wah, jam 7 itu sama kayak kita siaran ya Re ya. Kalau siaran malam tuh kayak gitu juga nih teman pro 2.
0: Jam 7 wah. Pagi.
2: 7 malam.
0: Oh, jam 7 malam dong. Sampai subuh.
2: Iya.
1: Kita enggak sampai subuh sih siaran ya.
0: Iya, sampai subuh kita, Fir.
1: Benar-benar.
0: Berapa jam itu? Sekitar berapa jam berarti?
2: Berapa jam?
1: Hampir kalau misalkan 10.
0: Hampir 10 jam.
2: Iya, 10 jam.
0: Wih. Hampir 10 jam itu kamu latihan terus tanpa jeda? Apa gimana?
2: Ada jedanya di jam 12 malam.
0: Oh, itu jeda berapa lama?
2: Sekitar setengah jam.
0: Berarti dari hampir 10 jam itu cuma jeda setengah jam aja?
2: Iya.
0: Ya ampun, saya ini membayangkan aja kayaknya udah capek gitu.
1: Iya, benar banget gitu loh. Jadi buat teman pro 2 yang memang juga ingin berlatih, kayaknya dari segi fisik, enggak cuma dari segi fisik, segi mentalnya juga harus dipersiapkan gitu ya.
0: Apalagi latihannya hampir 10 jam, jedanya cuma setengah jam.
1: Dan itu berapa hari, Mel? Biasanya kalau latihan Sabtu Minggu.
2: Tergantung itu kalau latihan malam kalau di perguruan saya itu cuman di sabu-sabu tertentu tuh.
1: Karena memang udah melalui tingkatan-tingkatan gitu ya. Jadi ada latihan malam itu dan itu jadi hal yang paling berkesan gitu ya buat Melisa.
0: Tapi ada kayak mungkin kayak puasa dulu kah atau mungkin jaga makan dulu itu juga enggak atau cuman latihan aja?
2: Kalau buat mau tanding. Biasanya itu jaga makan, jaga pola tidur sama latihannya harus tetap terjaga, nggak boleh bolong-bolong.
1: Jadi tetap latihan sendiri di rumah pun juga kamu lakukan gitu ya. Tapi kalau misalkan latihan sendiri di rumah, apa yang karena kan nggak ada lawannya ya? Kamu latihan pakai samsak kah, kayak tinju atau kayak gimana?
2: Biasanya itu mungkin latihan yang bukan fighting ya, mungkin latihan yang di bukan di teknik tapi di
0: seni.
2: Ini kayak power sama speed gitu. Atau mungkin shadow juga, kayak pembayangan lawannya gitu.
1: Banyak ya teman pro 2 untuk hal yang diperhatikan gitu ya ketika kamu sedang apalagi untuk fokus menjadi atlet gitu kan. Nah, ini kamu sendiri apakah memang nantinya juga akan kamu fokuskan sampai menjadi atlet atau memang ini sebuah hobi aja kayak gimana nih Mel?
0: Iya, atau mungkin kamu nantinya ingin jadi guru juga nih,
1: nah, punya pelatih, murid, betul.
0: Punya murid untuk belajar pencak silat juga apa gimana?
2: Kalau itu insya Allah di tingkatan saya kalau lanjut ke pelatih juga nanti ngelanjutin di tempat latihan saya dulu, terus kalau memang memungkinkan buka latihan sendiri.
1: Buka perguruan gitu ya berarti.
2: Buka latihan di dalam perguruannya.
0: Perguruannya sama, perguruannya cuman buka sama tempat pelatihan sendiri gitu. Tapi Melisa sejauh ini kan untuk latihan itu kan cukup ekstrim juga ya, iya. Apa untuk menuju pertandingan kan latihannya terus pola makannya gitu. Tapi sebelum untuk latihan ekstrim itu apa yang kamu persiapkan? Mungkin dari puasa dulu kah? Betul. Atau meditasi dulu atau gimana?
2: Kalau misalnya mau latihan itu pastinya sarapan dulu. Jauh-jauh sebelum jam latihannya. Terus malamnya itu usahakan jangan begadang karena buat sesak juga.
0: Berarti begadangnya waktu latihan aja ya, waktu latihan malam itu ya.
2: Iya.
1: Dituker tidurnya. Benar. Oke deh teman Pro 2, untuk kamu masih kita tungguin ya gabungan kamu di Instagram, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital, dan pastinya juga TikTok Pro 2 RRI Surabaya. Kita jeda sebentar, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sunset Talks barengan sama Melisa Cantika Putri nih, selaku pemenang juara 1 tanding remaja putri kejuaraan Perisai Hati Cup 2025, juara 1 tanding kelas C remaja putri kejuaraan Tamaf Cup 3 Sidoarjo 2026, dan juara 1 tanding kelas F remaja putri kejuaraan Piala Walikota Surabaya 2026.
1: Kita udah ngobrol-ngobrol banyak nih ya teman Pro 2 tentang persiapan ketika latihan, awal gimana Melisa ini berlatih dan akhirnya juara satu gitu ya, dengan perjalanan yang cukup panjang, tidak instan gitu. Benar, ya. Dan pastinya juga membutuhkan semangat yang okay gitu, yang prima untuk seorang atlet gitu. Tapi untuk Melisa sendiri mungkin bisa ngasih semangat juga ke teman-teman Pro 2 lainnya yang pingin belajar, pingin menjadi seorang atlet juga di bidang pencak silat ataupun bela diri lainnya, atau mungkin buat teman-teman yang ingin memulai karir gitu ya di bidang olahraga gitu, apapun atletnya gitu, untuk membagi waktu di sekolah atau seperti apa, boleh.
0: Iya,
1: silahkan.
0: Benar banget, karena ini kan perlu banget ya, apa lagi pesannya Melisa untuk teman-teman seusianya Melisa juga yang masih ragu mengejar mimpi sama prestasinya di dunia pencak silat.
1: Boleh, silakan.
2: Kalau dari saya itu jangan pernah takut untuk mencoba, tapi melangkahlah dulu kayak gitu.
0: Tapi melangkahnya kayak gimana nih Mel? Soalnya kan kadang teman Pro 2 itu kayak perlu motivasi juga ya kan? Karena memang hal yang dikatakan itu kadang itu gak segampang itu.
1: Bener.
0: Kan?
1: Kamu kan udah melalui banyak,
0: sudah melalui
1: gitu
0: banyak
1: loh
0: fase. Kadang cuman kata-kata, kata-kata itu memang awalnya gampang aja
1: kan?
0: Tapi ngelakuinnya itu susah banget. Ini gimana menurut kamu Mel?
2: Kalau misalnya ingin mencari kegiatan-kegiatan atau cari hal-hal baru, lebih baik dicari tahu dulu lebih dalam tentang kegiatan tersebut, agar tidak salah nantinya juga. Terus kalau misalnya mau ajak teman sebenarnya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya temannya mengajak ke arah yang salah, ya jangan diikutin. Tetap di arah yang benar.
1: Bagi waktu untuk sekolah gimana Melisa? Ini kan dari SMP gitu ya sampai sekarang di SMA kelas 2 gitu, yang habis ini mau kelas 3, berarti yang ini mau kelas 3
2: kelas
1: atau
2: 2.
1: Oh, baru kelas 2. Oke. Itu tapi kan persiapan-persiapan untuk perkuliahan juga sudah mulai banyak gitu. Nah, kamu bagi waktunya kayak gimana nih?
2: Kebetulan kan latihannya Minggu juga. Jadi saya kalau Sabtu saya baru ngeluangin waktu buat sekolah saya untuk tugas-tugas. Kalau Minggu baru ke fokus latihan.
1: Jadi tetap ada fokus sekolahnya, jangan ditinggalin gitu ya. Tapi untuk Sabtu Minggu kegiatan di luar sekolah, dan yang Melisa pilih adalah pencak silat ini, teman Pro 2.
0: Sama ini konsistensinya gimana? Kenapa kok tetap memilih pencak silat dari awal sampai akhir? Kan enggak segampang itu ya.
1: Bener.
0: Untuk konsisten. Kadang orang
1: tadi
0: itu,
1: teman-temannya udah pada ada yang keluar juga.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kadang itu pindah haluan sudah enggak di pencak silat lagi. Itu gimana supaya konsisten?
2: Karena pertama saya kan menang kalah terus ya. Terus saya meyakinin diri lagi kalau suatu saat saya bakal menang. Dan saya akan pastinya melaju ke tingkat yang lebih besar lagi. Akhirnya saya meyakinin diri lagi saya buat jangan menyerah di situ aja.
1: Intinya adalah dari Melisa memang passionnya di situ gitu ya. Kalau misalkan kamu juga passionnya sama dengan Melisa, dilatih dengan giat, jangan terlalu ikut-ikutan teman kalau misalkan negatif, yang positifnya dilakukan, dan yang paling penting adalah sekolah jangan ditinggalkan. Betul ya Melisa ya.
0: Benar banget. Luar biasa sekali teman Pro 2 ya, cerita dari Melisa hari ini.
1: Betul.
0: Kita belajar bahwa prestasi itu enggak datang secara instan.
1: Bener.
0: Ya. Tetapi dibangun dari latihan yang konsisten, disiplin, keberanian menghadapi tantangan, dan juga semangat untuk terus berkembang.
1: Thank you banget ya Melisa ya, udah hadir di studionya Pro 2 FM menginspirasi teman-teman Pro 2 di Sunset Talk kali ini.
0: Iya,
1: dan thank you
0: bener
1: juga buat teman Pro 2 yang udah bergabung, yang udah tanya-tanya. Tapi gak usah khawatir, karena kita masih nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

0: temenin sore kamu dengan dengerin 95,2 Pro 2 FM. Banyak lagu enak non-stop buat kamu. This is Traffic and Weather Info by Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, udah jam 5 sore, ini saatnya kita umumin, ya kan, kita kasih informasi seputar traffic dan juga cuaca. Kali ini aku mau info tentang lalu lintas ya teman Pro 2, termantau sangat padat banget nih, ya kan. Ini ada di daerah Mer ya, Dr. Insinyur Haji Soekarno, ini terpantau lalu lintasnya padat merayap banget nih. Kecepatan rata-ratanya 6 km per jam dengan waktu tempuh 9 menit. Lalu di Jalan Raya Kertajaya Surabaya dengan kecepatan rata-ratanya 9 km per jam dengan waktu tempuh 2 menit. Lalu ada di Jalan Stasiun Wonokromo Surabaya dengan kecepatan rata-rata 14 km per jam dengan waktu tempuh 2 menit. Lalu ada dari lalu lintas padat di daerah Kenjeran, kecepatan rata-ratanya 13 km per jam. Lalu ada di daerah Tambang Boyo Surabaya, ini juga terpantau padat. Lalu Jalan Raya Dupak, ada di Tunjungan juga terpantau sangat padat. Lalu di RA Kartini, Jalan RA Kartini juga terpantau padat sekali. Lalu Jalan Raya Dr. Sutomo terpantau sangat padat. Lalu juga di Jalan Indragiri Surabaya, teman Pro 2 juga terpantau sangat padat. Setelah informasi lalu lintas, kita akan beralih ke informasi cuaca, teman Pro 2.
2: Oke nih, kali ini untuk informasi cuaca ya. Buat kamu, kayaknya kalau dari perkiraan BMKG sih masih aman ya teman Pro 2, tidak ada tanda-tanda hujan. Jadi untuk sore menjelang malam ini, untuk cuacanya di kota Surabaya dan sekitarnya cerah berawan. Suhu di sekitaran 26 sampai 28 derajat Celcius. Jadi masih aman-aman banget buat kamu beraktivitas, dan pastinya untuk kamu yang lagi nyetir gitu ya, yang lagi mendengarkan Pro 2 FM, hati-hati di jalan teman Pro 2. Pas banget nih hari Jumat, besok udah libur gitu kan, bisa banget untuk kamu beraktivitas di hari ini, entah itu nongkrong dulu setelah pulang kerja atau kemana dulu, gak apa-apa deh teman Pro 2, bakalan kita temenin sampai nanti di jam 7 malam di Sore Ceria barengan sama Vira dan juga Rianita.

Tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 2, Guglielmo Marconi ternyata dikenal sebagai the father of radio karena jasanya dalam mengembangkan teknologi radio. Pada tahun 1895, ia berhasil mengirimkan pesan jarak jauh menggunakan kode Morse lewat gelombang radio. Penemuannya ini terus ia kembangkan hingga dipresentasikan di London pada tahun 1896. Teknologi radio ciptaan Marconi ini juga berjasa dalam menyelamatkan ratusan penumpang Titanic. Dari sinilah radio mulai punya peran besar dalam kehidupan manusia.
1: New truck, big

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Santai sore makin lengkap.

0: Bank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Teman Pro 2, kamu masih di Sore Ceria ya, masih barengan sama Vira dan juga Rianita. Dan kali ini udah masuk di Hallyu Time nih teman Pro 2, seperti biasa di hari Jumat ya. Kita bakalan ngobrolin soal Korea dan juga pastinya lagu-lagu yang enak buat nemenin kamu di malam hari ini. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, kita awali dulu dari Lisa dengan lagunya Money, spesial buat kamu ya. So, stay tune terus di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: kemana-mana. Lagu K-pop asik ada di sini.
1: Teman Pro 2 kali ini di Hallyu Time ada Vira dan juga Rianita ya, yang bakalan nemenin kamu mengulik gitu ya, Re ya, lagu-lagu K-pop atau juga hal yang terbaru deh di dunia per Koreaan ini gitu. Tapi kalau tapi kalau misalkan dilihat nih teman Pro 2, banyak banget drama-drama Korea yang baru, aktor-aktor yang juga akan memulai comeback-nya gitu ya. Salah satunya adalah Seo Ji-sup dan juga Jaehyun dari NCT 127 teman Pro 2. Kenapa dua orang ini yang aku sebut gitu ya? Karena kalau dari Seo Ji-sup sendiri, ini dramanya lagi naik-naiknya, Re. Judulnya adalah Agent Kim Reactive. Dan ini kalau dilihat ya, dari ratingnya itu sampai tembus di 21% cuma dalam 4 episode. Berarti saking kerennya ya drama ini teman Pro 2. Kalau kamu udah nonton juga, ini merupakan cerita drama Korea action ya, yang kalau dilihat dari jalan ceritanya itu si Seo Ji-sup ini merupakan agen dari Korea Utara gitu. Katanya sih seperti itu ya teman Pro 2. Jujur aku belum nonton. Katanya orang-orang sih bagus ya, banyak banget yang ngomong ke aku, nonton deh drama ini. Tapi aku masih belum tertarik untuk melihat drama-drama yang berat gitu ya. Jadi mungkin buat kamu yang suka banget sama drama Korea yang seputar action atau agent, agen rahasia gitu, kamu pasti suka banget nih sama drama ini. Karena kalau dilihat, ini banyak juga yang merekomendasi gitu ya. Ini katanya tuh hampir sama kayak Flex X Cop gitu. Terus ada Connection, ada Burhart, itu hampir-hampir lah ceritanya kayak si Agen Kim ini. Jadi buat kamu langsung aja untuk nonton gitu ya. Karena episode-nya baru awal-awal, Re. Baru 4 episode gitu ya.
2: Sampai berapa episode kira-kira?
1: Kemungkinan 16. Biasanya tuh kalau drama Korea 16 atau 12
2: episode
1: gitu.
2: Episode tuh biasanya berapa jam sih?
1: 1 jam. Jadi sebenarnya sama kayak kita nonton film sih sebenarnya ya, kalau series tuh. Cuman munculnya seminggu 2 kali biasanya. Tergantung drama Koreanya juga, Re. Gitu. Tapi kamu suka enggak drama Korea yang atau cerita-cerita yang action gitu?
2: Suka. Karena aku gak suka yang berepisode-episode.
1: Oh, oke, okay. Jadi kamu sukanya yang film ya?
2: Aku suka film yang udah langsung selesai hari. Jadi kayak misalnya 2 jam, 3 jam selesai gitu.
1: Oke, okay. Tapi berarti untuk

0: genrenya kamu suka nih, suka action ya?
1: Action, horror
2: itu suka. Mm-hmm. Terus kalau action, kalau yang nggak K-pop ya kayak Marvel itu juga suka sebenarnya.
0: Oke, okay. Jadi dramanya kurang suka, tapi kalau genrenya suka nih, action. Oke, okay. Nah kali ini juga ada yang terbaru gitu ya, teman Pro 2 dari Jaehyun NCT yang resmi merilis lagu solo yang kali ini juga jadi proyek pertamanya setelah selesai wajib militer gitu. Akhirnya comeback lagi nih teman Pro 2 ya dengan judul lagu 99 degrees. Dan kalau dilihat untuk musik video yang juga sudah diupload nih sama Jaehyun gitu ya, sama agensi, itu terlihat sekali Jaehyunnya fresh gitu teman Pro 2. Kata netizen tuh kayak gitu, Re. Aduh, fresh banget sih habis wamil, katanya gitu. Mungkin kita juga lama gak ngelihat gitu, iya, kan. Jadinya bener, kayak temu kangen nih antara dari aktor, dari idol dan juga penonton gitu, dari fansnya juga nih teman Pro 2. So, apakah kamu juga sudah melihat musik videonya dan mendengarkan lagunya? Boleh dong kasih reaction-nya gitu kan. Dan kali ini ngomongin soal NCT 127 juga nih teman Pro 2, kita ada battle song seperti biasa ya teman Pro 2. Battle song-nya adalah dari NCT 127 yang juga kemarin baru aja berulang tahun ke-10, Re.
2: NCT gitu. ke-10 tahun.
0: Benar. Okay. Kali ini untuk lagunya ya yang bisa kamu pilih dan nanti bakalan kita puterin sebelum jam 7, karena di jam 7 bakalan ada music live chat. Ada 2 lagu yang bisa kamu pilih ya, karena ini battle song bukan halu. Ada Firetrack dan juga Pilot ya teman Pro 2, spesial buat kamu. Langsung aja kamu cek Instagram kita @pro2rrsby, WhatsApp juga boleh di 081980952 atau aplikasi RRI Digital. Kita balik lagi ya, Re, abis ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Mau kemana sih? Di sini aja. Di Hallyu Time.

kedua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Teman Pro 2, kamu masih di Hallyu Toy, masih barengan sama Vira dan juga Rianita.
1: Bener banget, kita masih ngobrolin seputar dunia perkoreaan ya.
0: Bener
1: kalau
0: banget.
1: Kalau tadi sudah bahas tentang drama ya kan. Kali ini apakah masih drama lagi?
0: Masih, dramanya kali ini adalah drama yang beneran, Re. Alias ada aktor dan juga penyanyi yang baru aja dikabarkan putus.
1: Waduh, kenapa tuh?
0: Buat kamu yang suka banget sama Lee Jung Suk dan juga Ayu nih, teman Pro 2, kamu harus bersedih ya. Harus bersedih. Ya harus bersedih karena pada 10 Juli ini dikonfirmasi oleh agensi mereka berdua kalau memang hubungan yang sudah dijalani selama 4 tahun harus kandas nih, teman Pro 2. Wah, sedih banget ya. Karena memang sebenarnya kabar untuk mereka putus tuh udah ada, Re. Akhir-akhir ini. Cuman masih kayak ditepis dan akhirnya benar-benar
1: terjadi
0: putus gitu. Benar-benar terjadi nih kali ini.
1: Alasannya kenapa tuh?
0: Nah, alasannya tuh karena ada yang bilang tuh mereka bertolak belakang gitu dari segi kepribadiannya itu bertentangan gitu. Tapi memang dari agensi tidak menggamblangkan apa penyebab putus mereka berdua gitu. Karena memang kehidupan pribadi sang aktor dan juga artis gitu. Cuman ini katanya sih tetap meskipun berpisah tapi tetap berhubungan baik gitu. Agensi tuh ngomongnya seperti itu nih, teman Pro 2. Karena memang kalau dilihat mereka berdua juga merupakan bisa dibilang tuh teman lama gitu loh, yang akhirnya dipertemukan kembali terus jadian gitu, Re.
1: Udah berapa lama? Udah 4
0: tahun. 4 tahun itu.
1: Udah lama banget ya.
0: Iya, kalau untuk hubungannya ya, tapi kalau untuk pertemuan pertama kali dan akhirnya juga sudah menjadi teman itu sejak tahun 2012. Gitu. Jadi mereka sama-sama MC di acara musik gitu ya pada waktu itu, teman Pro 2, dan akhirnya berpacaran lah di tahun 2022. Dan setelah 4 tahun nih akhirnya dikonfirmasi kalau harus masing-masing dulu deh gitu. Ya, sedih banget nih ya, teman Pro 2.
1: Kita doakan yang terbaik lah ya untuk masing-masing. Semoga keputusannya itu tidak jadi bumerang ataupun merugikan orang lain.
0: Bener.
1: Juga
0: dan memang ini juga karena mereka juga sama-sama teman dari lama gitu ya, dan memang dari agensi sendiri juga ngomong kalau tetap berhubungan baik ya. Kita lihat aja nanti apakah akan ada project-project baru atau seperti apa ya. Kita tungguin aja deh, teman Pro 2, karena memang kalau dilihat dari fans-fansnya sih sangat-sangat kecewa gitu ya dengan adanya kabar ini, yang bisa dibilang ini juga merupakan couple yang dinilai goals gitu, teman Pro 2, yang dinilai cocok gitu. Tapi ya mau bagaimana lagi gitu kan. So buat kamu, apakah salah satu kabar perpisahan ini juga merupakan kabar sedih buat kamu semuanya, teman Pro 2? Karena akhir-akhir ini juga banyak banget kabar sedih di aktor dan juga idol Korea, Re. Banyak yang putus. Entah kenapa
1: ya.
0: Teman Pro 2 ya.
1: Iya, benar ya, namanya kehidupan.
0: Betul.
1: Ya, enggak ada yang tahu.
0: Tapi meskipun banyak yang putus ya akhir-akhir ini juga ada cerita yang diharapkan bisa jadian gitu. Nah, ini kembali kebalikannya nih, teman Pro 2. Ada Yuina dan juga Lee Dong-wook ya, yang baru aja untuk kolaborasi lagi gitu, reuni dalam acara Goblin ya di TVN. Dan enggak cuma Yuina dan juga Kim Go-eun ya, tapi ada juga dari Gong-yu yang hadir di acara tersebut. Tapi orang-orang tuh dibuat salfok sama Yuina dan juga sama Jo Hyun teman Pro 2 ya. Ini karena dinilai tuh cocok gitu. Lee Dong-wook dan juga Yoo In-na ini, karena memang di dramanya Re itu jadi couples gitu. Nah, diharapkan chinlock gitu.
1: Chinlock cinta lokasi gitu
0: iya.
1: Ya.
0: Iya. Jadi banyak ya di Korea sana, apalagi juga untuk penonton drakor gitu ya. Ada yang mengharapkan mereka benar-benar chinlock karena saking cocoknya chemistry, tapi ada juga yang jangan dong, jangan beneran kayak gitu. Kita kan cuman, sebagai penonton
1: iya,
0: ya.
1: Kita kan cuma netizen aja yang jalanin kan mereka ya.
0: Betul.
1: Mau mereka jadian atau enggaknya kan itu kembali lagi ke mereka.
0: Benar banget nih teman Pro 2. Pokoknya kita tunggu aja kabar-kabar baik dari aktor dan juga aktris Korea Selatan sana, dan pastinya kalau misalkan ada kabar-kabar bakalan kita infoin di Hallyu Time ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM. Kita masih nungguin kamu di Battle Song ya, Ria.
1: Oh iya, benar banget.
0: So, keep stay tune terus di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Kamu masih dengerin Culture Time di Pro

0: Oke, teman Pro 2, kali ini untuk battle song ya. Udah dipilih nih sama teman Pro 2 yang pengin dengerin lagunya NCT 127 dengan judulnya Firestruck nih. Plus banget nih karena NCT 127 juga bakalan konser gitu ya dengan mengambil tema Firestruck juga gitu. Nih, tapi ada hal sedihnya karena Win-Win juga harus keluar nih teman Pradua dari NCT. So, buat kamu yang pingin dengerin lagi kangen-kangenan sama lagu NCT 127 yang judulnya Firestruck, habis ini bakalan kita puterin juga. Dan kita pamit ya dari ruang dengar kamu nih teman Pradua. Thank you banget yang udah gabungan dari
1: jam 3 tadi sore
0: sampai hampir jam 7 malam kali ini. Habis ini bakalan ada music live chat barengan siapa, ditungguin aja deh teman Pradua. Stay tune terus di Pradua FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Bye-bye.
1: Bye.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Howdy, teman brodu seluruh Indonesia. Kembali lagi di MLZ Music Live Chat barengan sama Elan dan juga
0: Edit.
1: Pada malam hari ini kita gak mungkin cuma berdua, Edit ya.
0: Betul.
1: Karena seperti biasa, kita sudah kedatangan musisi. Gak cuma satu, gak cuma dua, tapi mereka ada band.
0: Mereka adalah sebuah band.
1: Iya,
0: bukan ada band ya.
1: Bukan. Mereka adalah sebuah band yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Benar, karena sekarang juga hari Jumat, ini ada sangkut pautnya sama mereka katanya.
1: Oh, apa itu? Oh, jadi karena Jumat adalah hari kelima, mereka datang berlima.
0: Wah,
1: gua bisa nyapu coy.
0: Bener.
1: Mereka akan ngobrol-ngobrol sama kita di single terbaru ya.
0: Yes.
1: Dengan mereka juga lagi melakukan tour radio, tidak hanya di Pro 2.
0: Seru.
1: Jadi kalian dengerin aja di radio yang lain ya.
0: Betul, jangan dong.
1: Dengerin di radio yang lain jangan dong. Di sini aja dengerinnya.
0: Iya, maksudnya dia punya radio orang enggak apa-apa, Bang. Dengerin dong.
1: Enggak apa-apa kan. Mensukseskan.
0: Oh, iya benar. Yang penting tetap dengerin Pro 2.
1: Betul pastinya.
0: Mau radio siapa? Yang penting Pro 2.
1: Oh, kita mau berdua kalau gitu?
0: Yes, kita bakal hari ini bakal ngobrol bareng sama Morning Eagle ya, teman berdua ya. Dia baru ngerilis seperti yang tadi Alan sudah bilang ya.
1: Betul.
0: Mereka akan merilis sudah merilis sebuah single terbaru di tahun ini. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya. Dan buat kamu teman berdua yang ingin bertanya-tanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RR Jakarta ya. Atau bisa langsung merawat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
1: Yes, jadi jangan kemana teman-teman Pro 2, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua sesuai janji kita tadi nih.
0: Bener.
1: Kita nggak mungkin cuma berdua, Dit, ya.
0: Betul.
1: Dan memang tadi setelah kita ngobrol-ngobrol, memang karena ini hari Jumat, hari kelima.
0: Betul.
1: Mereka juga datang berlima.
0: Cocokologi aja.
1: Cocokologi. Yes, kita sudah bersama
0: Morning Eagle. Gokil.
1: Yuhu.
0: Aduh.
1: Rame, guys.
0: Waduh. Kumaha damang.
1: Damang. Oke. Baru dah.
0: Well. Udah, itu bahasa Sunda kita tahu ya.
1: Udah, abis itu aja kita taunya.
0: Mentok abis itu aja ya.
1: Katanya karena mereka band Bandung, kita akan full bahasa Sunda ya.
2: Boleh.
0: Biasa, abis nyari Sunda, biasa.
1: Yang lain takutnya gak ngerti.
0: Iya, bener, itu ya.
1: Sama, gue taunya kasar doang.
0: Iya lagi.
1: Gak tahu yang lain ya.
3: Kayak amplas
0: gitu. Iya, bener.
1: Amplas, bener.
0: Dago, tau.
1: Ada yang Morning Eagle.
0: Awewe.
1: Oh iya,
0: itu
1: awewe. Bener, awewe. Itu juga kasar tuh. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Morning Eagle, teman-teman.
0: Yes,
1: berdua. Dan boleh dong kita kenalan dulu dong.
0: Kita absen satu-satu ya.
1: Kita absen satu-satu, boleh dong.
0: Dari mana nih?
4: Ayo, kita. Halo, piye kabare?
1: Jawa.
0: Tapi mana salah sih?
1: Tadi katanya Bandung.
4: Oh, saya orang Jawa.
0: Jawa, oke.
5: Andre Taulani.
0: Bener. Kemarin kita udah ngobrol sama Sule.
1: Iya. Baru kemarin
3: kaweannya.
1: Kaweannya.
0: Oh iya, lagi bener lagi.
1: Andri ya?
4: Andri tahu diri.
1: Ada siapa nih, Kang?
4: Halo, saya gitaris Morning Eagle, nama saya Dewa.
1: Dewa.
0: Lanjut.
6: Halo, saya yang pegang bass di Morning Eagle, nama saya Lucky.
1: Oke,
0: lanjut.
7: Halo.
8: Saya pemain drum senar.
7: Oke. Mau siapa dulu nih?
8: Oh, okay.
7: Mau sweet enggak?
8: Sweet. 25.
7: Ya, oke. Boleh duluan.
6: Halo, saya gitaris Morning Eagle, temannya Mas Dewo. Mainnya drum senar juga. Namanya

0: Atur.
1: Atur suka ngalah.
2: Terus.
3: Oke, kali ini suaranya agak adem ya.
2: Boleh. Ini dia.
3: Halo semuanya, aku Renjana sebagai vokalis.
2: Oke, Renjana.
1: Halo everybody, saya Ari di drum.
2: Alright. Bawa. Halo, saya Edit, saya yang interview.
4: Saya Elan, saya nemenin Edit. Oke, okay, itu tadi Warung Igu sudah ngenalin posisi dan juga nama mereka masing-masing. Yes. Ya.
2: Benar. Dan tadi kita juga sempat cerita kalau hari ini udah tur radio sebenarnya.
4: Betul.
2: Yeah. Udah dua radio dan hari ini, yang ini ketiga.
1: Sengaja kita simpen yang terakhir itu yang paling gong ada.
2: Kalau kata orang kan save the best for the last.
4: Iya. Sebab. Kebetulan tiga radio dia tiga-tiga yang ngomong kayak gitu. Kayak gitu.
1: Kalian itu enggak percaya.
4: Susah ya.
1: Emang zaman gini susah ya percaya sama siapa-siapa.
2: Bener.
4: Tapi terima kasih loh, kita terhormat sekali ditaruh di terakhir.
1: Emang loh.
3: Kita juga terhormat ya datang ke sini.
4: Terhormat juga.
2: Iya.
4: Terima kasih loh.
3: Kok kayak segan nih, jadi segan gitu ya.
1: Saling memuji.
4: Iya, yang jawab Kang Ari soalnya. Iya,
1: makan. Namanya kepanjangannya Ari Wibawa. Saudara Ari Wibawa. Jadi emang harus dijawab dengan baik.
2: Iya benar.
5: Emang Ari Wibawa jadi dibawa-bawa.
2: Apa?
4: Masih malam tapi energi mereka banyak banget ya.
2: Baru makan.
5: Dicas bawa bentar.
3: Kebetulan karena namanya bandnya Morning Ego, jadi ya soalnya kita selalu membawa semangat pagi.
2: Oh,
4: benar.
5: Anak-anak MLM nih.
4: Bukan. Tapi btw penasaran nih, gue penasaran kenapa nama kalian adalah Morning Ego.
3: Nah, ini dijelaskan sama Bapak Ari Wibawa.
4: Bapak Ari Wibawa.
1: Orangnya jangan terlalu serius.
4: Silakan.
5: Oh iya,
4: silakan.
5: Ya, Morning Ego tuh ya kayak gini. Maksudnya kita membawa semangat positif di pagi hari. Karena kalau udah siang egonya enggak positif lagi biasanya ya, udah berjibaku dengan kehidupan. Ya kan? Kalau apalagi midnight ego udah ngantuk. Ya, kalau Morning Ego pagi-pagi ya nuansanya jadi apapun yang rencana di hari itu akhirnya baik atau buruk, tapi biasanya awalnya tuh kan doa yang baik ya.
4: Betul,
5: benar enggak? Nah, itu sama tuh semangat pagi itu yang mau kita tularkan ke teman-teman semua.
2: Benar.
1: Nama band yang positif lah gitu.
4: Positif. Luar biasa.
2: Karena mereka tuh sebenarnya nonton ini pagi-pagi masih happy.
4: Kang Andre kebetulan.
5: Salah satunya itulah.
4: Bos, gimana Andre? Bang Andre-nya juga. Iya. Oh jadi sebenarnya pengennya membawa semangat pagi terus ya.
2: Betul.
4: Dimanapun dan kapanpun.
2: Oke.
5: Seru-seruan terus.
1: Walaupun senja atau apapun ya, enggak maksudnya usia dan lain-lain harus tetap
3: usia. Usia aja ya.
1: Nantinya.
5: Gua baru lulus TK kemarin.
6: Kan masih muda.
2: Kok langsung ngedram?
4: TK-nya taman kakek-kakek kan. Maksudnya gitu, panti jompo.
1: Taman kakak-kakak.
5: Taman kakak-kakak.
4: Oh gitu. Tapi kalian ini enggak sih dari formasi ini sebenarnya perbedaan usianya cukup jauh enggak sih?
3: Cuman besok.
4: Cuma kelihatan benar.
3: Sebagai aku yang paling muda ya.
4: Iya.
3: Sebenarnya kita tuh bedanya cuma 1 tahun ya.
4: 1 tahun.
3: 1 tahun cahaya.
5: 1 tahun cahaya.
1: Untung lu cewek. Untung lu cewek.
4: Ini hitungannya Neil Armstrong nih. Susah nih.
2: Susah.
4: Tapi boleh enggak spill kelahirannya pada tahun berapa nih?
3: Boleh enggak? Yang pastinya tuh depannya 19 lah.
4: Oh iya.
5: Yeah. Rata-rata masih 19 sama.
4: Iya. Yeah.
5: 19 kita tuh 90s.
4: Kang Ari 18 kayaknya.
5: Saya tuh teman sekolahnya Firaun.
1: Enggak sih. Enggak. Kiki lah gue, 99.
2: Tapi kalian pertama kali ngumpul dan akhirnya bikin band tuh kapan?
4: Tahun kemarin.
3: Untuk formasi ini. Jadi awal terbuat itu tahun 2023.
2: Oke. Okay.
3: Tapi belum formasi ini, masih yang dulu. Nah, untuk yang album baru udah kekumpul nih orang-orangnya ini semua. Jadilah. Dan itu baru belum 1 tahun ya, Agustus, tanggal 1 Agustus kita anniversary album Dreamer.
4: Wah, happy anniversary.
3: Belum ya.
4: Bulan depan.
1: Jadi yang terakhir masuk itu
3: gua dulu
1: Catur, Asa. Nggak, itu kenapa? Yang bikin maksudnya kita tiga itu yang bikin keren, bro.
4: Oh begitu.
1: Boleh lah. Karena ini grup udah hampir hancur.
4: Tapi boleh nggak diceritain pertama kali Morning Ego berdiri?
3: Pegel nggak sih berdiri mulu?
4: Morning Ego lahir gitu.
5: Oke, Ari. Jadi memang awalnya memang si Morning itu, ini anak-anak tuh nongkrong di kafe kita di Bandung ya.
1: Zaman-zaman. Kafenya Ari maksudnya.
5: Menjelang pandem apa udah mau beres pandemik gitu kan, pada gabut nih kita bikin apa gitu kan. Cuman memang latar belakang kita memang dulunya juga main musik meskipun pada saat itu memang udah berkegiatan yang lain ya gitu kan.
1: Bekerja,
5: udah gawe gitu kan kerjaannya. Cuman memang ada satu momen di mana kita ketemu terus akhirnya juga banyak teman-teman komunitas musik Britpop sebetulnya di situ di Bandung tuh lagi rame Britpop lah gitu kan. Nah, cuman aduh kok rata-rata yang cowok-cowok doang nih gitu. Nah, tinggal kita cari, kita pengen yang aneh gitu kan. Yeah. Karena memang vibe-nya si Morning tuh dari awal pengennya tuh ke karya. Gitu, pengen bikin karya cuman ya momentum ya zaman itu kan susah kita cari market dulu kan. Nah, akhirnya kita coba merapat ke teman-teman Britpop terus kita main tribute-nya yang cukup lumayan unik ya aneh gitu ya, pakainya Eko Belly gitu kan. Dimana zaman itu juga nggak banyak orang mau denger Eko Belly karena kan ada Cardigan, Catatonia, Cranberry dan lain sebagainya ya. Nah, jadi female Britpop yang lebih ngerok, lebih spicy itu jadi agak hilang tuh ke bener-bener. Nah, akhirnya kita coba angkat lagi. Nah, jadilah si Eko Belly itu jadi DNA-nya si Morning kali ya gitu ya. Untuk jadi root-nya tuh kesana. Terus akhirnya ini juga teman-teman juga pada ngeband kalau tahu mungkin musisi-musisi atau band-band dari Seattle ya. Seattle Sound tuh yang agak punya saus pedas ya. Saus pedas yang berbeda bener. Inggris, satunya Amerika gitu ya. Nah, kita coba kolaborasikan. Gak berani kalau bikin aliran baru, tapi ya mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang agak
4: segar
5: gitu ya di kuping.
4: Resep pisang.
1: Serius bisa.
4: Iya.
1: Handai coy.
5: Sok itu sanur bari bae 20. Sok anu mana.
4: Oh iya.
1: Jadi intinya karena kita udah kebiasaan bawain sesuatu yang orang nggak banyak dengar, itu udah kelatih secara mental untuk membuat karya yang istilahnya itu kan sama-sama belum didengar ya.
4: Benar.
1: Nah, itu ketakutan di mana orang takut bikin lagu baru nih gitu karena orang nanti takutnya nggak itu, kita udah kelatih dengan suka nggak cover lagu-lagu yang
4: aneh.
1: Tapi kita tuh nggak mau ada terjebak di coveran band cover terus.
4: Oke.
1: Gitu. Jadi ya pastinya akan ada bosennya dan lagunya juga akan terbatas gitu.
4: Benar.
1: Nah, ini buat long lasting kayak gimana, lebih baik kita bikin legacy.
4: Tapi selama mentribute itu ada nggak lagu yang kayak wah susah banget ternyata bawainnya gitu? Ada nggak?
5: Banyak sih. Kalau
4: satu paling aneh dan paling susah gitu.
5: What is flat sih kalau buat
3: itu lagunya Eko Belly.
5: Lagunya
3: itu drumnya tuh patternnya tuh singkop-singkopnya beda-beda. Terus juga vokalnya tuh masuknya kayak di verse 1 sama verse 2 tuh beda nadanya. Terus ada yang
4: ganjil-ganjil. Oh, tuh teknikal banget berarti lagu itu ya?
5: Teknikal banget.
4: Gokil.
6: Tapi boleh nontonin besok nih?
5: Boleh.
4: Kita dateng ya.
1: Boleh dong. Gua kasih gue free pass.
4: Mantap.
2: Oke, nanti kita bakal ngomongin soal single terbarunya dan juga album terbaru ya. Betul. Dari Morning Ego. Tapi setelah satu ini ya. Dan buat teman Pro 2 semua yang punya pertanyaan, ikut seru-seruan malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Morning Ego. Yo.
1: Kalau Morning Ego tuh harus ada
0: hehe gitu. Oh gitu.
2: Kayak harus kayak Michael Jackson.
3: Iya,
2: Michael
3: Jackson.
4: Suara perut, suara perut.
5: Bisa suara kayak gitu? Masukin jadi anggota.
0: Aduh.
1: Member. Kita hari ini udah dapat banyak member.
6: Udah dapat member baru
2: buat MLM. Jadi kayak MLM ya. Itu nyari di online ya.
0: Benar.
1: Kita masukin Morning People.
0: Morning People. Let's go. Oke, kita ngomongin soal album dan juga single dari Morning Ego gitu ya. Kalau berarti mau dari album dulu, dari single dulu nih?
2: Yang mau dibahas?
0: Album. Bebas, kita album dulu ya.
2: Album.
0: Oke.
6: Gimana album? Menurut Anda albumnya gimana?
0: Mantap, lanjutkan.
5: Makasih.
6: Udah tembak keluar.
2: Tadi kan Kang Luki udah ngejelasin, menurut gua Kang ya, ini tuh album paling bagus yang pernah gua denger kan. Ini album paling enak yang pernah gua denger dari musisi ini kan.
5: Amin. Sorry ya, kalau gua gak skeptis kayak lu.
1: Ini kok saling peres-peresan ya.
5: Doa baik pasti gue terima.
2: Terima kasih.
6: Tapi pendengarnya harus mendengar juga dong.
2: Iya. Harus.
7: Berarti terjawab dong siapa yang pantas.
2: Iya.
5: Hewan lah.
2: Oke, cerita tentang album kalian ini.
0: Yes.
2: Pertamanya kalian tuh pengen berusaha menyampaikan apa di album ini sebenarnya?
1: Jadi in general itu album Dreamer itu kalau dari judulnya ya, itu tuh adalah sebuah manifestasi dari mimpi kita bareng-bareng gitu. Dan untuk tema keseluruhannya bisa dibilang ya merayakan hidup menjadi manusia.
2: Okay. Ya,
1: ada di mana kita merasa sedih, ada juga merasa galau, pokoknya energi-energi negatif itu, emosi-emosi negatif itu gimana caranya jangan terlalu berlarut-larut, jangan diiniin banget lah.
5: Yang ono-ono itu anu-anu.
2: Jangan diiniin banget gitu.
0: Oke.
2: Jadi tentang emosi sebenarnya.
1: Menikmati manusia ya, menjadi manusia.
5: Merayakan menjadi manusia.
0: Tapi kalau menurut Morning Ego, gimana sih caranya merayakan kita sebagai manusia itu gimana caranya sebenarnya? Karena kan ya maksudnya dalam hidup kita tahu lah ya pasti akan ada masalah segala macam gitu kan.
2: Ups and down ya.
1: Yep.
2: Ups and down.
4: Jadi kadang kalau manusia ini kan apalagi kita zaman sekarang ya. Ketika sedih terlalu sedih, ketika senang terlalu senang gitu ya. Kadang enggak punya remnya gitu kan.
0: Benar.
4: Itu karena untuk menjadi seorang manusia yang seutuhnya kalau menurut saya sih kita bisa mengukur diri kita ketika sedih jangan terlalu sedih, ketika senang ya biasa aja gitu, karena semua juga akan balik di Dreamer itu kita nge-share terkait itulah gitu.
0: Oke.
1: Nikmatin aja,
4: menikmati semua momen di hidup Anda.
1: Itu tagline MLM-nya ya.
0: Menikmati ya.
7: Saya
2: premium kan ya. Yang diamond.
0: Yang rubi ada gak rubi?
6: Tapi karena kan kunci.
4: Karena memang kadang-kadang kan orang merasa kesepian, paling kesepian. Padahal banyak juga, bener gak orang-orang yang sama mereka juga gitu kan?
0: Bener.
4: Jadi merasa kayak yang menderita gue banget nih, ini gue yang paling menderita di dunia ini, si paling
2: menderita.
4: Padahal mah enggak. Nah, si lagu-lagu Morning ini akan selalu hadir untuk nemenin lo lagi setiap momen rasa-rasa di mana lo lagi senang, lo lagi sendiri, lo lagi sepi, lo lagi suka, duka, segala macam.
5: Tapi tutur katakannya itu tidak secara harfiah kayak I miss you, gitu, aku cinta kamu, enggak. Gitu kayak mencari hingga pagi, nggak pernah ketemu lagi.
0: Nah, oke. Oke. Tapi maksudnya sekarang kan di era sekarang ya, kita tuh lebih gampang untuk kebanding-bandingin sama hidup orang kan, dengan sosial media segala macam. Dan kadang juga akhirnya standar kebahagiaan kita tuh secara tidak langsung kayak diatur gitu sama sama apa yang kita di sosial media gitu. Menurut Morinigo gimana nih? Mungkin siapa yang mau jawab?
2: Kang Catur.
5: Dewasa.
2: Agim nih, Agim.
3: Oh, Agim. Iya, jadi anak-anak ya.
6: Ini dong aja matanya.
5: Ya, jadi di sini.
6: Bagaimana?
2: Diem tapi kocak banget ya. Iya. Gimana kan?
3: Ya. Media sosial memang sangat mempengaruhi ya sekarangnya, karena bagaimanapun itu budaya populer yang terus berkembang sampai saat ini ya, apalagi budaya scrolling yang nggak pernah berhenti gitu ya. Nah, sebetulnya kalau itu untuk menangani hal seperti itu kan cukup sulit ya. Cara yang melawan budaya dengan budaya lagi atau dengan seni lagi gitu. Jadi kan semuanya konteksnya kan jadi sama ya. Jadi kita serang itu salah satu dengan karya musik gitu. Jadi untuk menetralisir itu ya dengerin aja karya-karya Monigo. Soalnya Monigo temanya bukan hanya percintaan itu.
2: Benar-benar. Ya, general.
3: Tentang apa ya, mungkin bukan religi, spiritualitas ada di situ. Ada, dengerin yang Inseparable. Oh itu lumayan tuh.
0: Wah, gue makin yakin ini anggota MLM semua.
3: Anda presiden tetap. Saya siapkan formnya.
2: Abis ini nawarin.
0: Oke. Berarti sebenarnya di album ini tuh kayak semua hidup tuh maksudnya apa ya, kayak ya
5: kejenuhan kerja yang terus-menerus repetisi itu ada juga dibahas.
0: Oke.
5: Makanya mau freedom of working ya bisa ikut kami.
2: Lagi kan. Semuanya.
0: Oke. Berarti di album ini ada total berapa lagu? 9.
1: Ada 9 lagu, 5 lagu berbahasa Inggris, 4 lagu berbahasa Indonesia.
0: Boleh enggak disebutin satu-satu tuh?
1: Ada yang pertama tuh ada Dreamer. Terus ada Ego, Pagi, Biru Haru, Lini Masa, Overthink, Inseparable, If Only, In Time.
0: Gila.
2: Lulus.
6: Coba apa
2: lagi?
6: Lagi.
2: Dreamer dah, lanjut. Dreamer,
0: Pagi, Ego, apa?
2: Biru Haru.
0: Terus ada In Time, Overthink. Baru
2: If only.
0: Bener.
2: Berapa lagi tadi?
6: Dua lagi.
2: Kasih clue.
6: Masa.
2: Lini masa. Ini masa. Satu lagi.
6: Insep.
2: Parable.
6: Selamat Anda masuk menjadi anggota.
2: Dapat premium.
5: Call a friend.
3: Setahun 1 juta aja Mas sudah. Wah,
7: kita tinggal diterjunin aja.
2: Iuran.
1: Enggak. Dia kan ngajak temen ya. Dapat diskon.
3: Entar beneran lo disangka morning.
2: Morning ternyata MLM.
5: Kenyataannya langsung. Iya. Kan relay dong.
7: Pokoknya ada mahkotanya
5: dia.
2: Diamond loh. Aduh.
0: Oke, tapi gue mau ngebahas soal satu lagu yang Pagi ini. Nah, kalau Pagi ini menceritakan tentang apa ini?
1: Pagi itu tentang kehilangan sih. Okay. Cuman ya karena balik lagi kalau sedih itu jangan terlalu diiniin ya.
2: Diiniin banget.
1: Jadi ya jangan terlalu dilarutin, jangan diiniin banget. Jadi ya udah nikmatin aja mau gimana lagi. Kalau orang yang hilang ya udahlah biarin aja, toh juga masih banyak orang-orang di dunia ini gitu.
2: Kalau Pagi ini siapa yang nulis?
1: Kang Ari.
5: Oke.
1: Kalian
5: gara-gara apa?
1: Iya. Gara-gara.
0: Boleh dong ceritain.
2: Enggak. Waktu itu minum apa Kang? Waktu itu terlalu biasa pertanyaannya.
1: Aku aja dia yang spill ya. Jadi ceritanya tuh di antara kita, dia yang paling gabut. Iya, jadi biasanya kan karena dia juga punya kedai kopi dulu tuh, kita suka nongkrong di tempatnya dia. Suatu hari pada sibuk masing-masing, hilang semua, dia nyariin.
2: Ya ampun, karena pada telepon kita kan.
5: Lagi ada masalah nih,
2: tapi
5: kayak gak ada yang peduli.
1: Iya, jadi kayak makanya terakhir lah lagu itu, lagu pagi itu.
2: Ya.
1: Sebenarnya dia cuma bilang, kangen pada kemana sih, cuman ya gengsi kali ya. Kan laki-laki tidak bercerita tiba-tiba.
5: Laki kok cerita
3: laki kok curhat.
0: Aduh.
3: Bikin lagu dong.
0: Nah, itu dia.
2: Oh, berapa lama Kang Ari ke merasa kesendirian itu dengan teman-teman enggak pada
3: datang? Mereka lebar.
2: daripada nggak datang ke coffee shop gitu.
8: 3 hari sih, tapi rasanya kayak sebulan.
9: Kehilangan pelanggan.
4: Sebetulnya, jadi yang menarik itu dari ngomongin terkait orang yang biasa ada terus nggak ada tuh, oh ternyata ada satu rasa di mana kalau kita nggak ngerasain ya, kita nggak mungkin bisa cerita. Gitu kan,
8: yeah. Maksudnya gak mungkin memang, rasa kehilangan kan
4: yeah. Jadi rasa kehilangan itu tuh memang harus dirasain, gak bisa diceritain.
2: Oh, okay.
4: Bener gak sih? Bener. Nah ketika ada lagu pagi ini memang saya coba dedikasikan buat teman-teman yang sekarang merasa sedang sendiri. Maksudnya teman-teman yang lagi merantau ke Jakarta, lagi homesick, entah lagi kuliah, terus lagi jauh dari keluarga atau apapun, merasa lagi sendiri ya. Dengan pagi ini, mari kita nikmati kesendirian ini. Tuh juga ya, maksudnya itu kan.
8: Benar-benar.
4: Gua bikin lagunya lagi sendiri, tapi hari ini gua bareng-bareng sama teman-teman.
0: Iya kan? Iya. Soalnya udah malam.
2: Malam soalnya. Iya.
4: Jadi, jadi kesendirian atau apa? Jadi momen-momen di hidup kita tuh sebetulnya sementara. Sementara.
0: Oke, oke, oke. Benar-benar.
4: Cuman pagi doang
8: sih. Iya. Siang, sore, malam nggak ada momen.
2: Bener paginya waktu itu ya.
4: Doang.
0: Oh, iya benar.
4: Ya siang kerja lah. Masih kan gawe lah gitu. Bener. Ya pagi doang sama mana gitu kan.
0: Bener.
1: Sama kalau misalnya mau disambungin dari liriknya tuh itu bisa relate ke yang di ghosting. Gitu kan sering-sering terjadi di kota besar kan. Kayak yang biasanya setiap call apa-apa tiba-tiba hilang.
2: Curhatnya.
1: Sorry gue yang nge-ghosting.
2: Waduh. Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu kali itu berdua tentang single yang ada di album ini. Yes. Judulnya adalah Pagi.
0: Here we go.
10: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih bareng sama Morning Ego. Alright.
0: Lupa.
1: Oke, tadi kita udah dengerin sama-sama teman produser seluruh Indonesia lagu yang berjudul Pagi.
0: Betul.
1: Dari hasil kesedihannya Kang Ari.
0: Betul. Tapi kalau menurut Kang Dewa, ini enaknya didengerin kapan sih?
1: Nah, Kang Dewa.
2: Gimana? Coba diulangi lagi.
0: Enaknya lagu pagi.
3: Guru lagi ngobrol
0: pagi. Didengerin enaknya pas kapan? Pas
1: oh, iya.
0: Kapan?
1: Gurunya marah. Bukan dengerin. Gurunya marah.
2: Didengerinnya pas malam-malam dong.
0: Oke. Okay.
2: Biar semangat kita tetap pagi.
0: Oh.
2: Gitu ya kan.
0: Bener sih.
4: Jualan tuh mau tiap hari, mau pagi, mau siang, mau malam. Pokoknya ini lagu enak denger makai puterin.
1: Iya. Yeah.
0: Gitu.
4: Bener.
0: Marketingnya ini lagi
4: kemana nih?
2: Kan dikasih pilihan tadi kan. Lalu gitu berarti enggak
1: besok SP ya. Dikasih SP. Banget di SP.
2: Turun gue jadi itu dari bronze, dari platinum ke bronze gue.
4: Turun lo jadi perunggu.
1: Iklan dari 33 kali.
0: Jadi band. Jadi
1: benar-benar. Tapi dari sisi recording menurut Kang Dewa, apa yang paling seru dari proses recording lagu pagi, album ini lah, album ini.
2: Oh, nih ada yang unik nih di
1: Ini.
2: Ada ceritanya nih.
1: Ini.
2: Jadi begini.
1: Lama.
2: Kita pada saat recording kadang kan kalau saya sama beberapa teman saya kadang nggak ngikutin briefing atau latihan ya.
1: Kayak tadi kan ya.
2: Ya kan tiba-tiba pas lagi recording itu kita ditodok nih lagunya ini. Hah? Lagunya ini emang chordnya apa?
5: Jadi
2: kita tuh guide. Kita baru tahu lagunya pas recording.
0: Oh wow. Oke.
2: Ya jadi kita tuh kayak piece of puzzle gitu ya. Saya cuman bawa gitar ya udah gini gitu ya. Nanti itu pas hasilnya apa yang kita expect harusnya begini ternyata oh enggak beda. Kok jadi lebih keren.
1: Mantap.
4: Ujung-ujungnya jual juga.
1: Jualan lagi.
2: Tapi yang jadi lebih uniknya sebenarnya kita tuh baru nguliknya setelah jadi album.
1: Oh iya.
2: Ya, jadi pas kita live performance pasti beda. Jadi lebih keren lagi. Jadi harus nonton pas live performnya karena berbeda sama yang di versi rekaman ya. Karena kita baru ngulik setelah jadi rekaman ada jadi ada kayak catur ada tambahan melodinya. Saya juga masuk itu dan diperbaiki pada saat kita live-nya gitu. Jadi live dan versi rekaman tuh pasti berbeda.
1: Akan ada atraksi kayak Kang Catur mungkin buka baju.
2: Ada.
0: Biasa. Biasa. Ya.
1: Bakar sate.
4: Paling hobi gigit gitar terakhir. Serius. Saya main gitarnya
5: ini fun fact bener dia kan
4: beneran. Dosen gitar S3 dia. Udah gak ada yang bisa ngeliat
1: Morning Ego 8 coba.
5: Iya di Instagramnya
1: Morning. Dilihat ya?
5: Ada.
1: Atraksinya ada?
5: Ada.
1: Gila.
0: Sampai
1: gini-gini.
0: Waduh.
1: Debus. Barongsai gitu.
5: Iya boleh dicoba tuh barongsai.
1: Coba tuh.
6: Dua gitar, satu depan, satu belakang.
5: Iya nanti naik. Oh.
1: Bisa.
6: Simbal atau cah.
1: Ada nyawer laut mulut.
0: Ada nyawer laut mulut.
1: Oh iya, jadi mungkin kalau teman berdua penasaran kayak apa live-nya ditonton.
4: Tapi yang pasti sih kalau proses rekaman emang gila sih.
1: Gila ya?
4: Emang dia itu kan emang suka udah punya banyak materi.
1: Oke. Okay.
4: Kita ini suka udah lagi sibuk pulang kantor atau apa gitu terus panggil Ki rekaman. Nah, lagunya apa? Nanti lu denger aja.
1: Oke.
4: Di base camp dia deket tempat kopinya dia gitu. Iya, enggak ada kedap suara dan lain-lain. Jadi rekaman tuh kadang-kadang motor lewat itu harus berhenti dulu. Terus tau vokal ya.
1: Oke.
5: Dan nyanyinya pun aku tuh kayak disetrap.
1: Oh.
5: Jadi di pojokan ruangan aku madep pojokan. Okay. Terus yang kanan kiri sini tuh ditutupin pakai apa?
1: Busa.
5: Dudukan sofa itu tempel di situ. Iya. Madep tembok kayak orang istirahat gitu.
1: DIY ya?
4: DIY. Proper studio ya.
5: Kecuali drum. Drum curang emang.
4: Beda. Ya.
1: Kok begitu kan?
4: Ya itu.
0: Beda kelas.
1: Kok begitu?
7: Jadi maksudnya gini.
3: kan banyak tuh kan alasan ya orang ya kayak misalnya aduh gue gak bikin album pengennya single karena susah apa waktunya apa segala. Nah kita tuh bikin apa kayak angga juga
4: paradigma gitu.
3: Memecah paradigma itu. Jadi kita bikin kalau misalnya lu emang mau bikin sesuatu karya, mau single atau album, ketika lu emang udah mau, lu gak butuh alasan banyak untuk ngerealisasiin itu.
4: Widih.
3: Iya kan? Kalau ketika emang lu udah gak mau, ya dikasih 1000 alasan kebaikan juga gak akan lu denger.
1: Teknologi ya?
5: Ada teknologi.
1: Teknologi ya?
3: Kalau sekarang tuh semua tentang teknologi.
4: Iya kan? Kita gak bikin pakai AI ya?
3: Kita gak.
4: Enggak ya?
3: Jadi kalau nanti teman-teman denger albumnya Morning Gue dengan tadi tuh ya, challenging ketika rekaman dengan segala macam kesusahan ya. Lagu-lagu kita itu tetap keren.
1: S3 marketing. Semuanya. S3 marketing semuanya.
5: Walaupun kita DIY ya. DIY tapi hasilnya tetap bagus. Soalnya karya yang bagus adalah karya yang rilis.
3: Itu dia.
1: Itu.
6: Karena kesempurnaan hanya milik
1: Tuhan. Biasa.
0: Semua band milik Allah.
1: Komen milik Allah.
4: Haleluya.
3: Jadi karya yang bagus tuh dirilis.
4: Iya benar. Oke. Orang nunggu momen, nunggu sound paling bagus, nunggu tempat paling bagus, studio paling bagus, tapi enggak rilis-rilis. Akhirnya momen itu lewat.
0: Iya benar.
4: Akhirnya basi.
1: Basi.
4: Nah, kita menghindari itu.
1: Oke. Tapi apa sebenarnya yang pengen kalian sampaikan ke ada nama fansnya enggak?
5: Morning People.
1: Buat Morning People nih kayak untuk di album ini kayak pengen menyampaikan apa sebenarnya?
3: Tetap semangat menjalani kehidupan. Karena di hidup ini gak ada yang selama-lamanya.
4: Sedih, lu sedih, ya kan? Karena semua tuh ada fase-fase yang harus kita jalani.
3: Benar. Sedih gak akan selamanya.
1: Gak selamanya.
0: Benar.
1: Luar biasa.
0: Gokil.
5: Pokoknya nikmatin aja.
3: Tapi
4: waktu kita ngomongin lagu tadi tentang kamu di mana, tapi aransemennya tetap happy kan?
1: Benar.
4: Kamu di mananya dibikin encore aja. Dan itu yang harus dinikmatin.
1: Luar biasa.
0: Gokil. Berarti semua lagu di album ini udah bisa didengerin di semua di SP?
5: Ada,
0: semua.
5: Bisa.
1: Oke.
0: MV-nya ada MV-nya atau ada? Visualizer?
5: MV-nya ada dong.
0: Ada.
5: YouTube kita Morning Ego itu pagi ya, baru pagi doang. Baru pagi. Sisanya juga ya kalau mau nonton yang perform ada kok.
0: Oke.
1: Kang Catur seneng banget. Ada dong. Masa enggak ada
4: gitu. Kalau solo gitar juga ada dong.
3: Kalau mau dengar full album kita tanpa streaming tanpa iklan, bisa cek di website kita juga.
1: Di website.
0: Di mana bisa dicek?
3: morningego.com.
0: Bisa
1: dicek.
3: Merchandise juga ada. Nanti kita update di sana semua lah.
1: Alright. Keren.
4: Oke. Kita ini menyiapkan sampai platform website.
0: Benar.
1: Luar biasa.
4: Update kita, kegiatan kita bisa ada di situ dia.
1: Oke. Ini kita langsung aja kali ya untuk dari album yang paling enak sedunia ini.
4: Amin loh.
1: Kita dengerin kali ya.
0: Ada live session berarti.
1: Live session ya.
0: Benar. Berarti silakan dipersiapkan
1: dulu.
0: Kita ngobrol-ngobrol dulu.
1: Yes.
0: Gimana Lan? Apa kabar?
1: Iya. Barongsai. Mereka akan coba ya.
0: Yes, untuk bawakan live session ya. Nanti sebuah lagu akan dibawakan. Dan pokoknya teman Bro 2 jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagunya Morning Ego. Di semua DSP. Dan tadi MV-nya juga sudah bisa ditonton juga di YouTube-nya Morning Ego.
1: Betul banget. Dan dibeli merchandise-nya. Biar apa? Biar Kang Ari gak sendirian lagi di coffee shop-nya gitu.
0: Benar-benar. Dan tentunya bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Dan abis ini gue sama Edit bakal ngobrol-ngobrol lagi untuk memanjangkan durasi dulu karena mereka lagi bersiap ya.
0: Iya.
1: Apa kabar hari ini, Dit?
0: Sehat. Gimana perjalanan pagi malam hari ini?
1: Sehat.
0: Oke, luar biasa. Oke ya.
1: Iya. Oke,
0: sudah siap. Oke, masih prepare.
1: Oke. Ice, keren banget, Kang. Punya kecerakan.
0: Benar.
1: Oke.
0: Oke, sudah siap?
1: Sudah siap.
0: Sudah siap? Ready?
1: Oke. 3, 4.

0: suka ya sama lagunya.
1: Amin. Music Live Chat. Music Live Chat. Teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Pro 2, balik lagi bareng Rama ya untuk dijaga malam. Nah tadi kamu udah ngikutin MLC ya, Musik Live Chat di Pro 2 Jakarta nih. Yang kita balik lagi di Surabaya nih teman Pro 2. So, untuk di malam hari ini ya teman Pro 2, aku menemani kamu sampai jam 12 malam. Dan juga akan ada lagu-lagu yang enak banget di sepanjang malam hari ini untuk menemani kamu istirahat atau mungkin lagi ngerjain tugas, ngerjain PR atau siap-siap tidur ya sama Pro 2 untuk menemani kamu rame-ramean lah. So ya udah jangan kemana-mana ya teman Pro 2, keep stay tune di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu, karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.

Siapa di sini yang suka Naruto teman Bro 2? Nah, ini kabar-kabarnya ya, Naruto ini akan dikeluarkan live action-nya nih teman Bro 2. Itu garapan proyek produksi Lionsgate nih ya. Dan mereka itu memulai pencarian aktor untuk pemeran dengan membuka audisi casting secara global nih. Dan menurut laporan Variety pada hari Kamis kemarin ya, proses pencarian casting untuk film live action Naruto yang diadaptasi dari manga ya, karya Masashi Kishimoto itu, serta ditulis sekaligus sutradarai oleh Destin Daniel Cretton, itu melalui audisi secara global ya, ditunjukkan termasuk untuk mengisi peran tim 7 nih nomor 2, ada Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, dan juga Sakura Haruno nih. Nah, sementara itu untuk proses pemilihan pemeran untuk karakter pendukung lainnya di film live action Naruto akan dilakukan setelahnya nih. Destin Daniel Cretton ini juga dikenal dengan karyanya ya yang sukses banget di balik film Marvel Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring dan film yang akan mendatang ya, ada Spider-Man Brand New Day nih. Sementara itu, Masashi Kishimoto ini mengaku masih sulit mempercayai bahwa karyanya akhirnya diadaptasi menjadi film Hollywood ya teman Pro 2. Gimana nih? Untuk Lionsgate ini pertama kali mengumumkan proyek live action Naruto ini pada Februari tahun 2024. Dan film ini diproduseri oleh Avi Arad, Ari Arad, dan Emi Yu untuk Arad Production bersama Jeremy Lakham nih teman Pro 2. Sementara untuk Destin Daniel Cretton ini juga bertindak sebagai produser bersama Jaehyun Moonford melalui perusahaan produksinya Hisako. Nah, aku penasaran juga ya untuk live actionnya Naruto ini gimana nih teman Pro 2. Kayaknya semoga aja ya, semoga tidak zonk. Kadang beberapa live action yang beneran pakai konsep Hollywood gitu ya, apalagi pakai dubbingnya itu Inggris, bukan dubbing sih, kayak apa ya, naskahnya, teksnya, atau mungkin pembawaannya, apa sih namanya, ngomongnya itu pakai bahasa Inggris, nah gitu ya. Itu agak aneh gitu kan, dengan adaptasi dari manga Jepang atau mungkin anime Jepang gitu. Tapi semoga aja ya teman Pro 2 ini untuk live action Naruto ini tidak zonk.

Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-heme, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.

Surabaya, kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels. Tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu, pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Waktunya kentongan. Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

0: aja nih teman pro 2, kamu pas malam hari ya, atau mungkin kebangun, atau mungkin masih terjaga, gak bisa tidur ya teman pro 2. Itu kamu ngapain aja sih? Biasanya ada yang lakuin hal-hal yang bikin kamu bisa terjaga, atau mungkin hal-hal yang kamu lakuin biar bisa cepat tidur. Nah ini ya, seperti di topik malam hari ini teman pro 2. Nah, spill ya kegiatan atau yang kamu lakuin itu apa sih kalau misalnya kamu gak bisa tidur begitu. Langsung aja gabungan di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081 98 1952, atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Aku tungguin ya teman pro 2 sampai jam 11 malam.
1: Teman terbaik kamu. FM.

cara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Oke, kita bacain teman Pro 2 untuk di jaga malam ya yang udah gabungan. Ini ada dari Kakak Agung ya yang gabungan. Katanya dia itu kalau misalnya gak bisa tidur ya teman Pro 2, dia itu main game sampai ngantuk. Kadang pernah ketiduran di dalam game. Aduh, ini kamu ini adalah Dark System ya. Kamu tahu gak sih istilahnya teman Pro 2 Dark System itu, yang dimana kamu main Mobile Legend. Nah itu yang permainannya ya agak-agak ya, ya itu dia itu tiba-tiba bisa ketiduran gitu loh, kan aneh banget ini. Kamu kalau misalnya main game tapi biar bikin ngantuk itu janganlah please gitu kan. It's okay lah kamu kalau nonton YouTube-an atau menonton film gitu sampai ketiduran gak apa-apa, ini di dalam game. Apalagi gamenya itu kompetitif ya teman berdua. Wah itu ngeselin sih kalau misalnya satu game sama dia gitu kan. Agung ini parah banget sumpah. Next, ada dari Kakak Raihan ya yang katanya, kalau misalnya aku kak gak bisa tidur, aku mesti baca komik digital. Oke, ya itu benar-benar sih. Kalau misalnya orang yang gak suka apa ya, gak suka baca buku, nah itu adalah solusi yang terbaik buat kamu ya, yang bikin kamu tidur sumpah. Ini aku beneran sih. Aku kan orangnya gak suka baca gitu kan. Aku lebih suka mendengarkan. Tapi meskipun mendengarkan ya kadang ngantuk gitu. Tapi kalau baca ya tergantung sih. Yang bacaannya bosenin itu fix, aku bisa langsung tidur sih dan langsung ngantuk gitu kan. Apalagi pelajaran. Jangan ditiru ya guys. Kalau misalnya pelajaran ya kamu harus dengerin, kamu harus baca gitu kan. Kalau misalnya pelajaran, kalau apa ya, kayak sejarah atau apa gitu, yang ya novel gitu, aku gak bisa sih. Jujur aku gak bisa. Kalau misalnya sejarah sih aku mending dengerin sih, audio visual. Nah itu enak sih, daripada apa baca gitu kan. Susah banget nyantol di otak gitu kan. Tapi Raihan ini cukup menarik ya buat Raihan ya. Kalau misalnya kamu gak bisa tidur ya baca aja. Tapi kalau kamu baca jangan sama lampu mati ya, atau HP-nya terlalu dekat, nanti kamu jadi silinder gitu, gak enak kan. Kadang temanku juga gara-gara itu, gara-gara baca atau main HP di apa ruangan gelap, terus juga HP-nya itu terlalu dekat, nah itu dia bisa jadi silinder gitu. Ya udah, nanti aku bacain lagi ya teman Pro 2 untuk dijaga malam kali ini. Kalau kamu mau gabungan ya bisa di Instagram @pro2rrsby, atau bisa lewat WhatsApp di 08190 8952, atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, Ejan, boring banget nih. Enaknya ngapain ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah, sini. Biar aku kasih tahu ya. Mendingan kita duduk santai sambil dengerin lagu-lagu enak kayak gini deh.
0: Iya ya, santai sambil dengerin lagu kayak gini ternyata enak juga. Ini dengerinnya di mana sih, Jan?
1: Kamu masih nggak tahu aja? Ya udah, aku kasih tahu lagi ya. Jadi 95,2 per 2 FM dong, Dew. Teman terbaik kamu.

Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

Oke, hey, teman Bro 2, aku mau bacain yang itu ya, yang ada yang request nih dari Kak Lara Purnamasari. Ya, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Mau izin request lagunya dari JKT48 ya, Fortune Cookie yang mencinta Kak. Oke, udah aku siapin ya Kak Lara. Thank you banget udah gabungan di malam hari ini. Apa Kak Lara udah mau tiduran atau mungkin udah waktunya siap-siap untuk tidur? Atau lagi ngerjain itu atau ngerjain tugas nih Kak Lara di malam hari ini. Kadang di malam hari ini itu apalagi di weekend ini ya, kita udah santai-santai gitu gak sih, santai dulu gak sih di malam hari ini, kan besok kan udah libur gitu kan, Sabtu Minggu. Enak banget sumpah, kayaknya Sabtu Minggu itu waktunya gitu ya, touch some grass ya teman Pro 2, kayak holiday healing gitu kan. Anyway, thank you ya Kak Lara udah request di malam hari ini. Kita lanjut lagi untuk di apa di topik jaga malam ya. Ini aku mau bacain ada Kakak Rizal nih yang katanya, aku misalnya di malam hari nggak bisa tidur Kak, biasanya main game gitu. Kayaknya main game tuh banyak ya untuk anak kalangan muda ini, terutama yang cowok gitu kan. Enggak sih, enggak cowok aja, pasti cewek ada lah. Main game ya. Kadang aku main game stres, gak bisa tidur sumpah sampai jam 5 gitu. Apalagi dulu pernah waktu apa ya, gencar-gencarnya ngikutin pro player gitu kan, atau mungkin kompetitif banget gitu. Ya sampai subuh bisa gitu kan. Gak sih, jam 3 tidur, tapi itu jam 5 dibangunin, ditelepon gitu kan, ayo nge-push, ayo nge-push gitu kan. Wah itu, habis itu aku sakit sih sumpah. Kayaknya itu aku realize banget ya teman Pro 2, realize itu adalah tidak, bukan jalanku ya menjadi pro player kayaknya ya. Sumpah jamnya itu tidak beraturan banget gitu ya, ngejar apa yang kita gak bisa capai. Cielah, kayak kamu ya teman Pro 2. Relate gak sih kamu ngejar orang tapi itu tidak bisa kamu gapai gitu. Oh my god, sakit banget, sakit parah gitu ya teman Bro. Ya udah, aku mau ngeplay lah ini requestan dari Kak Lara ya. Ada Fortune Cookie dari JKT48 spesial buat kamu.

0: kabar terbaru tentang dunia hiburan, musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

pagi-pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Musik asik. Ya cuma di sini, di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Kita bacain lagi teman Pro 2 untuk di Pro 2 Surabaya. Jaga malam ini teman Pro 2. Ini ada dari kakak Sania yang katanya dia kalau misalnya gak bisa tidur ya, yaitu lebih milih main game atau Netflixan, nonton film ya. Baik. Nah ini ya, kadang orang yang sentimen kalau misalnya main apa lagi gak bisa tidur tapi malah main, itu makin kamu stres, makin kamu gak bisa tidur, sumpah. Insomnia, jangan ya teman Pro 2, jangan sampai kamu insomnia ya. Kasian, sumpah, jangan sampai kayak gitu ya. Tapi kalau nonton film juga oke. Tapi kalau maraton film tidak boleh, tidak disarankan. Karena kalau udah seru gitu kan, udah seru banget filmnya gitu kan, sampai penasaran, ini aku penasaran nih untuk episode selanjutnya kayak gimana ya. Aku tidur atau aku lanjut, tidur atau lanjut, ya udah lanjut aja gitu sampai pagi. Itu adalah kejadian saya sendiri. Nonton, aku masih ingat itu adalah drakor ya, judulnya Itaewon Class, sumpah. Itu menurutku ya worth it sih untuk dimaratonin atau ditonton ya semua episodenya dalam satu malam. Tapi kalian percaya gak bisa maraton satu malam full gitu kan, langsung habis gitu? Enggak sih, gak habis sih. Ya paling beberapa episode aja lah, 4 episode lah atau 5 episode gitu. Habis itu turu, tidur, ngantuk. Ini requestnya Kak Sania, cegil ya, dari Nabila Takia. Udah aku siapin. Oke, terus ada lagi dari Morniku. Katanya pastinya main HP si Kak, gak sadar sampai subuh. Nah ini ya, kamu main HP is okay lah ya, tapi satu jam sebelum kamu tidur ini disarankan ya untuk tidak memegang gadget apapun gitu kan. Atau mending dengerin lagu yang relax gitu biar kamu bisa tidur atau ketiduran gitu. Kadang kalau orang yang insomnia itu biasanya harus ada yang rame-rame ya. Itu baik sih, kamu setel di lagu di Spotify lah misalnya. Kamu setel lagu atau ngeplay lagu yang chill gitu kan, atau jazz, atau jangan yang rock atau pop gitu kan. Itu otakmu masih berjalan dengan menyanyikan di otak kamu liriknya gitu kan ya, itu yang bikin kamu terjaga gitu. Ya instrumental doang sih atau ambience gitu kan ya, bisa sih nomor 2 yang bikin kamu relax terus juga ketiduran gitu. Jangan lupa untuk memejamkan mata ya. Sambil kamu ngeresapi gitu kan, atau sambil kamu meditasi juga, atau cuma sekedar diam aja bisa gitu kan. Kadang aku juga heran sih sama orang-orang yang bisa tidur cuma langsung tutup mata gitu udah langsung tidur gitu. Wah, itu nikmat mana yang kamu dustakan. Cuma itu nikmat banget sih teman Brodo, bisa tidur langsung sekali apa, sekali merem gitu kan langsung tidur gitu, langsung ngorok gitu kan. Ini requestnya di ujung minggu ya, Mbak Ime Sahira. Ya udah aku siapin, langsung aja kita puterin ya buat kamu, masih ada sekitar setengah jam lagi ya Mang Pro 2 untuk dijaga malam. Aku akan menemani kamu nih. Jangan lupa untuk gabungan di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp ya di 081 98 9052, atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

Pro 2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan anak-anak tetap aman saat mengakses internet.

Nah itu mau berdua ini waktunya Rama untuk pamit undur diri ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani Rama hampir jam 11 kali ini. Dan habis ini Rama kan mengikuti Just Music nih teman Pro 2 di jam 11 ya. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM teman.

kepo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering tipu itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 92. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram sampai rasanya mau cerita ke orang lain tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya? Lagu Zombie by Day 6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day 6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

sekarang kayaknya mudah banget ya kalau mau buka usaha. Kok bisa? Perkembangan digital yang begitu pesat cukup membantu para pengusaha untuk ikut berkembang. Beberapa fasilitas sudah tersedia tentunya untuk memudahkan transaksi. Ada e-commerce yang memudahkan kita untuk melakukan jual-beli melalui platform online. Ada fintech yang mengatur permasalahan keuangan berbasis teknologi digital seperti pembayaran digital dan pinjaman online. Dan juga layanan digital yang bisa dilakukan secara online seperti streaming musik, video on demand, dan layanan cloud.

terdengarnya lagu ini, maka bisa sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program A2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan...

Selamat pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro2FM
1: 95,2 Pro2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat pagi, good morning teman Pro2. Gimana nih kabar kamu pagi ini? Sehat? Atau sangat sehat? Pasti harus sehat ya. Karena Pro2FM alhamdulillah bisa kembali nemenin kamu lagi dari pagi, siang, sore hingga malam nanti dengan berbagai program yang sudah kita siapin spesial buat kamu. Ada sepadang, selamat pagi teman Pro2, santai siang, sore ceria dan jaga malam. Dan nantinya di sepadang bakal ditemenin sama aku Riani teman Pro2 sampai jam 10 pagi nanti untuk menemani pagi kamu yang masih cukup buta ini, ya kan? Lagu-lagu super enak bakal nemenin kamu sampai jam 6 pagi tentunya ya di Mior Music. Makanya kamu yang mungkin belum mandi, ayo buruan mandi ya, buruan bangun, udah ditemenin sama lagu-lagu yang super enak. Jadi kamu harus stay tune terus di Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: Setelah skena, muncul istilah culture. Culture merupakan istilah yang bisa menjadi identitas sekaligus label pada gaya hidup seseorang. Culture merupakan plesetan dari kata bahasa Inggris culture atau budaya. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang mengikuti tren fashion, musik, atau gaya hidup tertentu yang sedang populer, terutama di media sosial, yang akhirnya menjadikan istilah culture menyebar dengan cepat.
1: Pro 2 FM.

0: Aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my god.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.

Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM.

apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

kabar terbaru tentang dunia hiburan, musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

3, 2, 1. Saatnya info Pro 2.

0: Pukul 6 pagi saatnya Info Pro 2 bersama saya, Rianita. Informasi yang pertama, pekan depan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Mojokerto mulai menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak kekeringan. Sebanyak 3 desa yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau menjadi sasaran awal program dropping air. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto, Abdul Khakim, mengatakan penyaluran bantuan akan dilakukan setelah surat keputusan SK Bupati Mojokerto tentang siaga darurat bencana kekeringan resmi diterbitkan. Informasi yang kedua, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Delta menyatakan dukungan penuh kepada Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor, Polri dalam mengusut tuntas berbagai dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani. Dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen mahasiswa dalam mendorong penegakan hukum yang profesional, objektif, transparan, dan bebas dari segala bentuk intervensi. Koordinator Umum Aliansi BEM Delta, Sultan Saladin, mengatakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, setiap dugaan tindak pidana korupsi yang telah memiliki alat bukti yang cukup harus diproses sesuai ketentuan hukum tanpa pandang bulu. Informasi yang terakhir, dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80, Polresta Sidoarjo menggelar Kapolresta Sidoarjo Padel Cup 1 2026 di Astro Padel Citra Garden Kabupaten Sidoarjo, Jumat 10 Juli 2026. Turnamen olahraga ini menjadi bagian dari upaya Polri mempererat hubungan dengan masyarakat melalui kegiatan yang sehat, sportif, dan penuh semangat kebersamaan. Turnamen dibuka Kapolresta Sidoarjo, Kombespol Christian Tobing, didampingi Wakapolresta Sidoarjo, AKBP Muhammad Zainur Rofiq. Kegiatan juga dihadiri para pejabat utama Polresta Sidoarjo, para Kapolsek Jajaran, Ketua dan Wakil Ketua Bayangkari Cabang Sidoarjo, anggota Polresta Sidoarjo, serta ratusan peserta turnamen. Rangkaian acara diawali dengan registrasi peserta, doa bersama, sambutan, kemudian seremoni pembukaan yang ditandatangani pemukulan bola padel pertama oleh Kapolresta Sidoarjo. Demikian informasi Pro 2 bersama saya, Rianita.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Selamat pagi teman Pro 2. Dimanapun kamu berada pokoknya ya, semuanya apa kabarnya di pagi yang penuh harapan ini? Semoga kamu semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semangat untuk menjalani setiap aktivitas. Terima kasih ya sudah memilih untuk mengawali hari bersama Pro 2 FM. Semoga kebersamaan kita di pagi ini bisa jadi teman yang menyenangkan, menemani perjalanan menuju tempat kerjamu mungkin, atau aktivitas di rumah, di kampus, di sekolah, maupun di mana aja kamu berada pokoknya ya teman Pro 2. Dan tentunya juga pagi itu selalu jadi waktu yang tepat untuk memulai lembaran baru. Apapun yang terjadi kemarin, semoga hari ini membawa kesempatan yang lebih baik, rezeki yang lebih luas, dan langkah yang semakin ringan. Jangan lupa juga untuk mengawali hari dengan senyum, berpikir positif, dan menyebarkan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Terkadang hal-hal sederhana ya, seperti sapaan hangat, ucapan terima kasih, atau membantu sesama mampu memberikan dampak besar nih bagi seseorang. Seperti biasa juga, selama beberapa waktu ke depan aku akan menemani pagi kamu dengan berbagai informasi terbaru ya kan, obrolan yang menarik, inspirasi, serta lagu-lagu yang super enak menambah semangat kamu menjalani hari. Aku juga ingin kamu ikut berpartisipasi, berbagi cerita, pengalaman maupun pendapat ya kan, tentang topik yang akan nantinya kita bahas bersama nanti teman Pro 2 ya. Jadi mungkin kamu sekarang bisa siapkan secangkir kopi, teh hangat, atau mungkin sarapan favorit kamu. Jadi nikmati pagi ini dengan penuh rasa syukur dan optimisme. Terima kasih sudah menjadi bagian dari keluarga besar Pro 2 FM. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari ini jadi hari yang produktif, menyenangkan, dan penuh berkah untuk kita semuanya.

Hayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Gak kerasa banget teman pro 2, udah jam 6:30 nih. Ini saatnya aku Renita harus umumin seputar musisi halu. Hanya satu lagu di hari ini ya kan. Ada siapa musisinya? Ada Jinan Laetitia teman pro 2 ya. Dengan judul lagunya 20 something mannequin live MP3. Nah aku udah bikin question box ya. Udah bikin polling vote di Instagramnya @pro2rrsby. Kamu langsung voting aja ya kan, lagu favorit kamu dari musisi Jinan Laetitia. Yang pertama ada 20 something, yang kedua mannequin, dan yang ketiga live MP3. Kamu tinggal pilih lagu favorit kamu. Dan tentunya voting terbanyak bakal aku puterin lagunya jam 8 pagi nanti. Jadi langsung aja vote ya di Instagramnya @pro2rrisby. Sekarang juga pokoknya ya. Ajak teman-teman kamu yang lainnya juga ikutan voting di Halu Time ya kan. Di hanya satu lagu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.